0: di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026,

0: has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
4: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
5: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
3: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
6: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
3: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik

0: krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia

0: Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad Merah Putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman

0: Cicalengka menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Hidup ini indah ya, kalau Anda bisa mengolahnya dengan baik ya. Dan pastikan semangat pasti menjadi milik Anda sampai tuntas untuk hari ini, oke? Kita lanjutkan Manado pagi ini di usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sudah diawali dengan satu lagu bagus ya, yang boleh menyemangati Anda di awal pagi ini dari Glenn Fredly, Salam Bagi Sahabat. Ya, salam untuk semuanya yang sementara menyatu hati bersama kami di Pro 1 RR Manado. Dan terima kasih yang baru saja mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
5: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
4: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
5: Nah justru itu makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
4: Iya juga ya.
5: Iya.
4: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud?
5: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang, terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
4: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, selanjutnya saya lanjutkan ya beberapa peringatan penting yang perlu kita ketahui di 10 Oktober hari ini. Ya, diantaranya juga Hari Inklusi Internasional ya. Peringatan ini tentu untuk mendorong penerapan nilai kesetaraan dan keberagaman di seluruh lapisan masyarakat. Ya, karena inklusi menjadi kunci terciptanya lingkungan sosial yang adil dan harmonis. Ya, selain itu juga 10 Oktober ya merupakan peringatan kemerdekaan Kuba ya. Peringatan ini diperingati menandai perjuangan kemerdekaan dari Kuba dari penjajah Spanyol tahun 1868 ya, yang dikenal dengan sebutan Grito de Yara ya, sebagai simbol kebangkitan nasional Kuba. Dan kemudian hari ini ya 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Nasional Taiwan. Iya, peringatan memperingati Revolusi Wuchang tahun 1911 yang menandai berdirinya Republik Tiongkok di Taiwan 10 Oktober yang dikenal dengan Double Ten Day atau Hari Nasional Taiwan. Iya, selain itu juga pendengar, ada beberapa momen penting ya di 10 Oktober. Hari Manajemen Panggung Internasional ya, diperingati secara global setiap tanggal 10. Dan perayaan ini juga dicetuskan untuk mengapresiasi peran penting bagi para manajer panggung dalam teater dan pertunjukan langsung. Gagasan dari perayaan ini juga cepat menarik perhatian berbagai teater di seluruh dunia. Dan di balik setiap pertunjukan panggung yang memukau, ada sosok yang ternyata diam-diam memastikan segalanya itu bisa berjalan dengan presisi sempurna. Dialah manajer panggung. Oke, dan yang menarik lagi ya pendengar, 10 Oktober juga ternyata diperingati sebagai Hari Dunia Beragam Makna. Mungkin terdengar unik ya. Saya juga baru dengar nih ya. 10 Oktober ternyata dunia memperingati sejumlah hari penting internasional

Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Hari Menentang Hukuman Mati Sedunia. Nah, peringatan ini dideklarasikan ya pada tahun 2003. Hari ini menjadi ajakan, peringatan ini juga menjadi ajakan global untuk menghapus hukuman mati di seluruh dunia. Dan peringatan ini juga menyoroti nilai kemanusiaan dan hak hidup yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Iya, dan pendengar, 10 Oktober juga ya, ternyata diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Ya, peringatan yang dipelopori oleh Lions Club International Foundation selama kampanye mereka dalam upaya untuk menyebarkan kesadaran mengenai kebutuhan yang dapat dicegah dan membantu orang-orang mengalami gangguan penglihatan.

0: Oke, baik pendengar, itulah ya beberapa momen peringatan beragam makna. 10 Oktober dunia memperingati sejumlah hari penting yang memang punya makna mendalam ya bagi berbagai lapisan masyarakat, dan peringatan tersebut tentu tidak hanya bersifat simbolis ya, tapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu kemanusiaan, kesehatan, hingga lingkungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Melalui kajian tersebut ya dan pemetaan resiko hukum, KPU diharapkan tentu dapat mengidentifikasi potensi permasalahan dalam administrasi pencalonan sejak dini. Ya, sekaligus juga menyiapkan langkah pencegahan agar tidak menimbulkan sengketa atau persoalan hukum pada tahapan pemilu ataupun pemilihan nanti. Dan penguatan kelembagaan ini diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas penyelenggara pemilu, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pelaksanaan proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Kepulauan Talaut.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Oke, baik pendengar, selain di Kota Manado, di Sangihe juga ya pendengar, dikukuhkan ratusan agen desa BPJS Ketenagakerjaan. Ya, di mana pendengar? Seperti yang disampaikan oleh Tenris Bulahari ya, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, saat membuka kegiatan BPJS Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis ya untuk keagenan desa di Kepulauan Sangihe tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo Santiago Tahuna. Ya, Wakil Bupati Sangihe memberikan apresiasi ya untuk BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan menurut Wakil Bupati Sangihe, kegiatan tersebut ya menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses informasi juga ya, serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Ya, karena jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan rasa aman untuk para pekerja. Sementara untuk kondisi geografis Kepulauan Sangihe ya, sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri juga dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, kehadiran dari agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi sekaligus pelayanan bagi masyarakat. Dan Wakil Bupati Sangihe berharap agen desa ini yang telah dikukuhkan, ya tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi saja, tapi menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan keberadaan agen di desa ya, informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa lebih mudah terjangkau, dipahami masyarakat khususnya para pekerja.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Okay, demikian ada pandangan pertama dari Ran ya, sudah melengkapi pagi Anda dan masih tersisa satu lagu terakhir saya hadirkan untuk Anda sekaligus saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Ada Serina Kubahagia ya. Terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan tetap bersama kami.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Ike Darsono Momoye kembali hadir untuk Anda. Semangat untuk Anda dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda. Bagi Anda yang menikmati akhir pekan tetapi yang masih terus menjalankan berbagai tugas-tugas Anda dan segala aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan semoga apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan di sepanjang hari ini berakhir dengan sukses dan baik. Ya, kembali saya Ike Darsono Momoye bersama Anda hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Chris Pati menjemput impian. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Semoga impian Anda akan tercapai di akhir pekan ini, 10 Oktober 2026. Sementara waktu di studio kami pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Maya Estianti dengan Terserah Boy.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian hadiah dari Rocket Rockers yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai mengintervensi harga cabai rawit yang melonjak hingga Rp140.000 per kilogram melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM di Pasar Air Madidi Sabtu hari ini. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menawarkan cabai rawit seharga Rp90.000 per kilogram sebagai alternatif bagi masyarakat di tengah tingginya harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Novli Wowiling mengatakan intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjawab persoalan kenaikan harga pangan yang membebani masyarakat. Menurutnya, langkah stabilisasi harga tersebut akan diupayakan secara berkelanjutan hingga Desember 2026. Pelaksananya akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan di lapangan. Dan diakui bahwa penurunan pasokan cabai terjadi di berbagai daerah akibat kondisi iklim dan cuaca panas ekstrim. Situasi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di Kabupaten Minahasa Utara. Meski demikian, pemerintah daerah akan berupaya mendapatkan pasokan dari petani lokal maupun daerah lain untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Glenn Fredly dengan Tinggikan. Oke, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk siang hari ini, Manado siang hari ini. Dan pendengar, dari Tahunda sebagai tindak lanjut koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke pengrajin parang tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembuatan parang yang selama ini dikerjakan secara turun-temurun oleh para pengrajin lokal, sekaligus menggali potensi perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk kerajinan tersebut. Parang merupakan salah satu kerajinan tradisional yang memiliki nilai budaya dan keterampilan khas masyarakat Sangihe. Proses pembuatannya membutuhkan keahlian yang diwariskan antar generasi sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk kerajinan yang memiliki identitas daerah. Dalam kunjungan tersebut, Kemenkum Sulut mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual melalui merek kolektif. Skema tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun identitas bersama bagi kelompok pengrajin sekaligus memperkuat posisi produk dalam pengembangan usaha. Pendekatan merek kolektif juga dapat mendukung upaya pengrajin dalam menjaga kualitas, karakteristik, dan identitas produk yang dihasilkan bersama berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh kelompok. Kemenkum Sulut bersama pemerintah daerah terus mendorong agar potensi produk lokal di wilayah kepulauan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengrajin sekaligus mendukung pelestarian keterampilan tradisional masyarakat Sangihe. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan pendampingan kepada kelompok pengrajin, potensi parang tradisional Sangihe diharapkan dapat dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakteristik dan nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat siang dan selamat menikmati suasana hari ini yang mungkin bagi sebagian wilayah ya yang ada di Sulut sudah menikmati hujan sejak kemarin dalam postingan-postingan ya. Walaupun cuaca kondisinya, kita tetap menjaga ya kebersihan lingkungan di sekitar kita dan tetap menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Sammy Simorangkir dengan Jatuh Cinta.

0: masak.
1: Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan masak-masak ya. Oke, jadi cowok yang suka masak memang untuk dunia yang semakin modern ya, banyak cowok juga yang suka masak. Ya, walaupun ya ada yang bilang seperti lagu tadi, nggak tahu rasanya apa yang pasti masak. Oke, di akhir pekan ini Anda yang ingin masak-masak, mencoba resep-resep atau juga ya sekedar untuk meramaikan suasana kumpul-kumpul sambil masak-masak ya, oke, tidak apa-apa untuk sekedar refreshing, healing juga untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, mencoba-coba resep yang terbaru ya, sebagai aktivitas Anda di akhir pekan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Sementara cuaca di luar ya, masih, kalau di Manado masih panas walaupun ada sedikit mengurang ya, tetapi apakah itu dipengaruhi oleh asap atau juga sudah mulai mendung karena kemarin Manado jadi kelilingi dengan lokasi-lokasi yang sempat menerima hujan ya, banyak di postingan pagi-pagi di Tomohon sudah hujan walaupun hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi sudah menikmati suasana hujan di Sangihe juga, Telaut dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Manado juga akan kebagian ya, tetapi kita tetap mewaspadai karena waktu kering, sangat kering, dan ketika kita menerima hujan juga pastikan yang terbaik tentu saja ya. Oke, selamat siang untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian lokalisasi Kandil yang sudah hadir untuk Anda suasana siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari Manado, ya, informasi untuk Anda, pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi menjadi salah satu upaya PT Sasa Inti dalam mendukung hilirisasi industri kelapa. Melalui fasilitas produksinya di Desa Radei, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, perusahaan mengolah sisa produksi menjadi energi, magota, pupuk hingga minyak kelapa. Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, Snowardi Sumardi, mengatakan berbagai material sisa produksi dimanfaatkan kembali agar tidak terbuang sebagai limbah. Dan industri kelapa yang dijalankan di Minahasa Selatan ini sangat berwawasan lingkungan, di mana bahan-bahan yang digunakan tidak ada yang dibuang sebagai waste. Dan batok kelapa dimanfaatkan sebagai biomasa untuk pembangkit energi, sedangkan lumpur hasil pengolahan air limbah diolah menjadi magota yang dibagikan gratis kepada peternak ayam dan ikan. Produk sampingnya juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, selain itu, pendengar, Sasa mulai mengoperasikan fasilitas produksi crude natural oil and CNO sekitar 1 bulan sebelum ditemui, dan minyak ini dihasilkan dari bahan sisa produksi seperti kulit ari dan kelapa yang tidak digunakan untuk produk utama. Dan saat ini seperti kulit ari, kupasan, kelapa busuk yang dibuang itu diolah lagi untuk menjadi minyak yang tentunya bernilai ekonomis. Stowardi menambahkan hasil minyak tersebut telah dianalisis melalui laboratorium eksternal, dan ia menyebutkan hasil analisis menunjukkan karakteristik yang dinilai menjadi keunggulan produk tersebut. Dan pemanfaatan sisa produksi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah kelapa sejalan dengan semangat World Coconut Day 2026 dalam mendorong hilirisasi dan daya saing industri kelapa di Indonesia. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Iya, pergerakan persatukan dan informasi dan inspirasi. Demikian Mata Dewa dari Iwan Fals yang hadir untuk Anda di siang hari ini. Ya, pendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, pelaksana tugas Bupati Bolang Mongondo Utara, Boltara, Muhammad Aditya Ponto SIP menghadiri rapat pendampingan hukum bersama tim Jaksa Pengacara Negara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan Balai Pelaksana Kepenyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3 KP Sulawesi 1. Kegiatan tersebut berlangsung di aula lantai 4 kantor Kejati Sulut Kamis lalu dengan agenda utama membahas pelaksanaan pendampingan hukum terhadap BP3 KP Sulawesi 1 dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut Andi Usama Harun SHMH. Pendampingan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan aspek hukum dalam pelaksanaan program pemerintah khususnya di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Melalui pendampingan JPN, setiap tahapan program diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum di kemudian hari. Dan selain memberikan kepastian hukum, pendengar, pendampingan ini juga diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung secara tertib, transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. PLT Bupati Boltara Muhammad Aditya Ponto menyambut baik pelaksanaan pendampingan hukum tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, BP3 KP, dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia menilai keterlibatan JPN dalam memberikan pendampingan hukum dapat menjadi langkah preventif agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, dan juga tetapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi. Sinergi pemerintah daerah, BP3 KP dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan program strategis di bidang perumahan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel. Rapat ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi teknik dalam menyelaraskan pelaksanaan program perumahan dan kawasan pemukiman di Sulawesi Utara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Noah dengan Menghapus Jejakmu. Kita akan jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Satu RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kroll, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen dan Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Hatte ich doch das Gefühl, dass sie auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
4: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
4: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
5: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasiciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we are also
2: menyerang yang muda. Beberapa kali kita punya banyak peluang on ball, kita nanti Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena. Pemain belakang ada yang kena gol atau ada sampai juga angin dan rumput yang sangat atas mengisi menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think we don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah.

Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Ihsan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 8

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara, setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedo turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Di atas bawah triple do pop lah rap the city. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenur, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya?
3: Ya, Martin.
2: Martin.
3: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
2: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya.
4: Ya. Di
3: selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
3: Banyak. Siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Indra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Posisi waktu di studio kami pukul 12.24 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih tetap bersama Anda untuk Manado siang hari ini.

Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Raja Mimpi Indah ya. Yeah, mungkin mimpi indahnya malam. Yeah. Oke, okay, sambil Anda menjalankan aktivitas atau apapun yang Anda lakukan di hari Sabtu ini, akhir pekan ini ya. Semoga suasana yang tetap menyenangkan dan tetap membahagiakan Anda dan menjadi bagian dari kehidupan Anda, dan tentu saja bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang menemani Anda akhir pekan ini. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulutgo, terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses sekaligus pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, saat membuka Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 Sabtu kemarin di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Dan Robert mengatakan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SN LIK 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, meningkat dibandingkan 2025.

5 yang sebesar 92,74%. Dikatakan semakin banyak masyarakat yang sudah mengakses produk dan layanan jasa keuangan formal, namun masih perlu mendorong agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memahami dan mampu memanfaatkan layanan keuangan dengan baik. Dan menurutnya bulan inklusi keuangan menjadi momentum untuk memperkenalkan produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat sekaligus membangun kebiasaan menabung dan menggunakan layanan keuangan sesuai kebutuhan. Rangkaian kegiatan BIK 2026 telah dimulai sejak September dan berlanjut hingga Oktober sebagai puncak pelaksanaan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, asosiasi, industri jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, perusahaan e-commerce, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Robert menekankan BIK tidak hanya bertujuan memperoleh dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman dalam memilih dan menggunakan produk keuangan secara bijaksana. Dan dalam pembukaan BIK Sulut 2026, OJK juga melibatkan para pelajar melalui kegiatan Sumba Bersama yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Museum Nasional 2026. Dan kepada para pelajar, Robert berpesan agar mulai belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, serta tidak mudah tergiur dengan tawaran produk atau layanan keuangan yang belum jelas. Dan Robert menegaskan juga OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan berbagai pihak untuk memperluas akses keuangan serta meningkatkan literasi masyarakat. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar informasi di media sosial Facebook tentang Meta AI. Dalam postingan tersebut, Meta AI bisa akses seluruh percakapan di WhatsApp. Dilansir dari chunbackhouse.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Adi Suprianto, dan dalam narasi tersebut, fitur AI akan tersedia di WhatsApp dan memiliki akses ke semua percakapan. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan ini. Terdapat tanda suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini, dan ditemukan fakta Meta hanya dapat membaca pesan yang menyebutkan @MetaAI atau pesan yang sengaja dibagikan ke pengguna Meta. Pesan lain di luar kategori tersebut tidak dapat dibaca, dan pesan serta panggilan pribadi terlindungi oleh end-to-end and encryption. Dapat disimpulkan pernyataan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoaks atau tidak benar. Demikian saya Ike Darsono Momoya untuk Cek Fakta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Plus Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, semangat siang ya. Masih semangat untuk Anda yang menjalankan tugas dan aktivitas Anda dan bergabung bersama kami, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami, pukul 13.12 menit waktu Indonesia Tengah. Ada lagunya Air Supply tadi, Making Love Out of Nothing. Dan ya, pendengar untuk Anda yang sementara menikmati santap siang atau juga baru akan menikmati santap siang Anda, yang pasti manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, secara garis besar itu adalah manfaat makan, baik itu makan siang, sarapan pagi maupun makan malam. Namun jika digali lebih dalam, apa saja manfaat makan siang untuk tubuh ya. Oke, saat jam menunjukkan pukul 12 siang, itu artinya sudah masuk waktu makan siang. Sebagian dari Anda mungkin sudah bergegas membuka bekal makan ya. Ya, orang Manado bilang bawa dofoma ya, yang dibawa dari rumah atau membeli makanan di tempat-tempat pilihan Anda. Namun tidak sedikit juga yang sengaja melewatkan makan siang, umumnya karena sibuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meski kelihatannya sepele ya pendengar, melewatkan makan siang berarti menyia-nyiakan manfaat kesehatan yang seharusnya Anda dapatkan. Nah, berbagai manfaat makan siang yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, menyediakan energi. Tubuh Anda membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas sepanjang hari. Nah, pembentukan energi dalam tubuh berasal dari makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas di pagi hari, tubuh mendapatkan asupan energi dari sarapan pagi. Sarapan yang porsinya tidak banyak menyediakan energi yang terbatas, sehingga Anda perlu kembali makan di siang hari. Jadi dapat disimpulkan jika makan siang memberi Anda energi baru untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tanpa makan siang, energi di dalam tubuh pun akan terkuras habis. Alhasil, tubuh jadi tidak bertenaga dan efeknya Anda tidak dapat melakukan aktivitas di siang hari dengan begitu optimal. Oke, selamat siang untuk Anda. Pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Will You Still Love Me dari Chicago yang sudah hadir untuk Anda siang hari ini. Agar kita sejenak melihat peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara hari ini pukul 13.04 waktu Indonesia Tengah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe seperti di Manganitu, Tabukan Tengah dan sekitarnya dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Manganitu Selatan, Tatoaring, Tamako, Tabukan Selatan, Gendahe, Tahuna, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tahuna Barat, Tahuna Timur, Kepulauan Marore, Kepulauan Kabupaten Kepulauan Talaut di wilayah Lirung, Nanusa, Kabaruan, Melongwane, Damau, Salibabu, Kolongan, Miangas, Melongwane Timur, dan Moronge. Sementara untuk Kabupaten Bolang Mongondo Utara di wilayah Kaidipang, Pinogaluman, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, di Siau Timur, Barat, Timur Selatan, Siau Barat Selatan, Siau Barat Utara, Siau Tengah, dan sekitarnya. Rupanya tidak ada Manado. Oke, Manado dan sekitarnya belum ada untuk peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Nah, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk siang sampai sore hari nanti yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara.

mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Ya, bergerak pada satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Alan Jackson dengan Gone Country yang sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar pada satu kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada. Oke, menikmati suasana siang yang tetap menyenangkan ini menjadi bagian Anda yang menikmati akhir pekan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian guys ya, seandainya aku punya sayap. Dan waktu menunjukkan pukul 14:25 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya ada Adi, Takkan Berhenti Mimpi. Dan saya Ikan Rasulullah Mumwaya segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado siang hari ini. Sampai di saat ini, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan tetap bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya Anda bersama saya, rekan saya Yelin Edward.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Taukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.

tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kaget ya hari ini. Saya Lin Sulfiani menemani Anda di program spesial Pro 1 di 100% Indonesia. Indonesia banget. Jadi yang pasti untuk Anda di hari ini yang bergabung, kami persilahkan di 082195835080. Dan topik kita hari ini, kira-kira tempat wisata yang menurut Anda menjadi favorit bersama dengan keluarga, jalan-jalan wisata kemana gitu ya. Oke, Anda bisa bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Oke, sebentar. Suaranya kedengeran ya, sebentar. Wait. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia banget. Selamat sore, Yeli.
0: Selamat sore juga. Wah, ini kayaknya orang Bunaken ini ya. Ibu Haryati luar biasa hari ini tangannya, jari-jarinya cepat juga ya. Oke, di hari ini, di hari Sabtu, kira-kira tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
1: Nggak usah jauh-jauh, di taman lautan.
0: Waduh, kayaknya tinggal apa ya?
1: Tinggal pergi
0: karena dekat sekali gitu ya.
1: Wah, dekat.
0: Oke. Yang pastinya di hari ini lagunya apa nih Ibu Haryati? Ada Anima, Kembalilah Untukku. Kemudian ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta. Kris Dayanti, Dalam Kenangan. Afgan, Kunci Hati. Yang mana nih?
1: Yang Anima.
0: Oke, Anima ya, Kembalilah ya. Untukku. Oke, baik, lagunya tuh siapa nih Ibu Haryati? Tiga orang
1: salam
0: spesial.
1: Salam pertama buat Ibu Yelin. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, terbaik buat Win, keluarga dilancar rezekinya dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut, tiga orang spesial yang pertama, ada Ibu Cantik Derma Didi, gabung yuk ke Ibu Yelin yang menyiar. Apa kabar Ibu Jain? Salam sehat. Salam kasih dan salam kopak-kopak selalu. Baru yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih juga bersama keluarga. Itu saja Ibu Yelin. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ya pasti terima kasih Bu Haryati dibunakan hari ini yang sudah bergabung ya. Sekarang ada yang bergabung melalui WhatsApp. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Iya, 100%
2: selamat
0: Indonesia.
2: Selamat sore Yelin.
0: Selamat sore. Yang pastinya di hari ini Ibu Ros ini ya di Lailam ini.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Ros.
2: Iya.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Anda baik-baik, sehat.
0: Wah, luar biasa ya. Ibu Ros, hari ini tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
2: Di mana? Di Pantai Tondano.
0: Oh, ke Pantai Tondano ya?
2: Okay. Iya, ya, pasti... sering kali di sana.
0: Oke, mantap. Ya pastinya Ibu Ros, hari ini lagunya apa? Ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta. Kemudian Kris Dayanti Dalam Kenangan. Ada Afgan, Kunci Hati. Ada Bojes, Apa Salah dan Dosaku. Yang mana nih?
2: Afgan, Jo.
0: Afgan ya, Kunci Hati. Oke, baik. Lagunya itu siapa nih, Ibu Ros? Tiga orang spesial, silakan.
2: Pertolin, terima kasih so angkat tu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, terlebih sore hari ini, Kang.
0: Iya.
2: Diberkati dengan keluarga di rumah. Salam buat Nail.
0: Iya, siap Ibu.
2: Ya, pertama mau salam ada Elis di Bitung. Selamat sore. Ada juga Mika di Politeknik. Selamat sore. Ada juga Esther Lita di Giri Anas.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain nanti sebentar.
0: Oke, okay, baik.
2: Kalau kita masuk malam kan?
0: Iya.
2: Lain lagi.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Yeling yang tugas. Mm-hmm. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Ibu Ros. Ya, di hari ini di Yeling yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia.
3: Halo juga, selamat sore Ibu Yeling.
0: Wah, selamat sore. Ini kayaknya baru disebut namanya langsung cepat jari-jarinya ya, luar biasa nih. Orang Girian. Ibu Estelita.
3: Girian gitu loh.
0: Itu dia. Yang pasti Bu Estelita, kira-kira tempat wisata favorit keluarga di mana nih?
3: Bagaimana?
0: Tempat wisata favorit keluarga di mana?
3: Kalau di Bitung. Apalagi kan kita sedih Batu Putih ya, itu di Benteng.
0: Di Benteng ya, yang pasti tempat favorit ya.
3: Iya, Benteng.
0: Oke, yang dekat-dekat aja ternyata ya tempat wisatanya.
3: Iya, dekat-dekat. Kalau ada yang dekat yang lebih bagus, ngapain cari yang jauh kan?
0: Setuju. Begitu juga kalau jodoh ya, ngapain cari yang jauh-jauh kalau ada yang dekat. Oke, yang pasti. Oke, yang pasti lagunya untuk siapa nih? Lagunya untuk siapa? Lagunya apa nih? Ada Arkana featuring Andini, Jangan Salahkan Cinta, ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Meila Terluka. Yang mana nih?
3: Ada itu ya, ada kata cinta itu.
0: Yang ada kata cinta. Oke, Jangan Salahkan Cinta.
3: Itu jangan salahkan cinta.
0: Oke, baik. Yang pasti
3: salahkan diriku saja.
0: Oke, yang pasti lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
3: Salam pertama buat Ibu Elin, terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat, salam bahagia, selalu semangat, dan diberkati selalu bersama keluarga. Dan buat si kecil Nail, salam sayang selalu.
0: Terima kasih.
3: Gimana kita kalau pendek, nyerah asik.
0: Jadi harus panjang gitu ya, sayangnya ya.
3: Okay. Panjang lah.
0: Baik.
3: Biar puas, biar apa boleh dibagi-bagi ya. Tadi bisa dibagi-bagi kalau begitu. Oke, lanjut, tiga orang spesial. Ya, barusan lewat, terima Ibu Ros. Ini salamnya, salam kompak juga, salam persahabatan. Yang kedua ada terima Ibu Aurina, yang ada di Tataran 2 juga salam kompak persahabatan selalu. Dan yang terakhir, tadi dijauh-jauhkan, ini di dekat Jo yang seputaran ada terapi Elis yang ada di Winanet Pitung.
0: Oke.
3: Ibu Elis tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Lanjut.
0: Siap-siap.
3: Terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga Ibu Estelita di Girian, tadi ada Ibu Ros juga di Lelo, Ibu Haryati di Bunaken. Terima kasih sudah bergabung. Dan oh ya, tadi ada kabarnya di Minut di Mepanget ya kalau nggak salah tadi ya, diguyur hujan di sana. Waduh, kapan Manado ya? Kayak tunggu giliran ya. Yang masih tetap di kondisi kesehatan, walaupun ada beberapa tempat yang diguyur hujan, tetap bersyukur gitu ya. Pasti nanti ada bagiannya kalau di Manado dan sekitarnya. Tetap semangat, tetap jaga kebersihan juga gitu ya. Nanti kalau sudah hujan, jangan sampai ada sampah-sampah yang menumpuk. Tetap jaga yang namanya kebersihan, apalagi selokan juga harus diperhatikan gitu ya. Siap-siap nih untuk menunggu yang namanya hujan gitu ya. Jadi yang pasti teman-teman semua di zona hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Halo, selamat sore Yerin Sofiani, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak Boltara.
1: Wow, mantap Pak Benik Jo. Apa kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Okay.
0: Kabar balik terhadap Ibu Yelin.
1: Wih, luar biasa hari ini. Semangat sekali Pak Benik Jo. Pak Benik Jo, hari ini ya. Kira-kira tempat wisata favorit keluarga itu di mana?
0: Lu kita nih mau kalau dekat-dekat, tak suka jauh.
1: Oh, ke jauh-jauh. Oke, kemana tuh?
0: Iya, di Raja Ampat sana. Waduh. Yang paling terindah di Indonesia.
1: Sudah berapa kali itu kalau datang ke sana?
0: Untuk bersama keluarga baru satu kali sih.
1: Baru satu kali gitu ya, jadi jatuh cinta di sana, jadi favorit gitu ya.
0: Ini maksudnya kalau bu, siapa yang belum ke Stand Raja rugi kalau so itu kan kita doh memang sekali di telepon pemandangan.
1: Aduh.
0: Dan dekat-dekat kita minta suka yang jauh-jauh.
1: Mantap Pak Benejo. Tapi kayaknya jadi inspirasi juga for kita. Nanti kalau misalkan ada rezeki bisa ke Raja Ampat juga nih, mau coba-coba tempat di sana ya.
0: Nah,
1: oke, terima kasih ya Pak Benejo.
0: Kalau belum pernah ke Stand Raja Ampat.
1: Rugi dong gitu ya kalau belum ke sana ya Pak Benejo ya. Oke, baik. Pak Benejo, lagunya apa nih? Ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Meila Terluka, ada Bondan Prakoso featuring Fadetu Black, Ya Sudahlah. Yang mana nih?
0: Bondan Prakoso.
1: Itu
0: aja Bu,
1: oh,
0: Bondan
1: okay. Prakoso. Baik, lagunya tuh siapa nih? Pak Benik Jo, tiga orang spesial, silakan.
0: Oke, ini tentunya pertama-tama Ibu Yelin sebenarnya yang tugas ya, tetap semangat, seberkati. Salam untuk keluarga, salam sehat, happy weekend ya tentunya bersama keluarga.
1: Makasih.
0: Terus tiga orang spesial sore hari ini, yang pasti kita main level nasional dulu ya Ibu Yelin.
1: Oke, okay, siap.
0: Teman-teman yang di daerah. Ada Ayu di Maluku Tengah, apa kabar Ayu, salam sehat. Uncle Gaji Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Dan yang terakhir ada mungkin di Toli-Toli.
1: Okay.
0: Itu aja Ibu Yelin, ya. Makasih, Mas Sore.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Benik Jo di Boltara. Hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Oke, baik, ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp sekarang ya. Oke, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Wah, kayak ini orang tataaran ini ya. Ibu Aurina, apa kabar?
2: Baik.
1: Ya pasti hari ini tempat wisata favorit bersama keluarga di mana nih?
2: Wah, banyak ini.
1: Satu aja.
2: Di sini masih panas kok. Masih panas, tapi agak adem-adem ya. Sama okay. Seperti hatiku sudah mulai adem.
1: Oke, okay, baik. Tempat wisata favorit keluarga di mana nih, Bu Arina?
2: Di jauh.
1: Di jauh?
2: Banyak.
1: Satu aja.
2: Di Ancol Taman Safari ya.
1: Oh, Ancol Taman Safari
2: ya.
1: Paling suka ya di Jakarta. Oke, baik. Ya pastinya lagunya apa nih Bu Orina? Ada Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Bojes Apa Salah dan Dosaku, ada Mela Terluka, ada The Cinnamon Selamanya Cinta. Yang mana nih?
2: Ketiga aja.
1: Yang ketiga ya.
2: Iya.
1: Oke. Yang pastinya di Sonar ini, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, okay, yes. Kira-kira lagunya untuk siapa nih tiga orang spesial?
2: Yang pertama buat Nathanael, Yelin, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin.
2: Sekeluarga.
1: Amin.
2: Semua. Mama Nael lapar.
1: Ini Naelnya lagi belajar di depan.
2: Oh, lagi belajar. Ada di situ.
1: Ada ikut.
2: Halo Nael, apa kabar?
1: Dia lagi belajar di depan, lagi fokus dianya, lagi nulis kanal informasi dan inspirasi.
2: Oh, enggak di studio ya?
1: Di studio, tapi dia lagi fokus belajar. Langsung
2: salam
1: tiga.
2: Salam buat Nael ya.
1: Oke, siap-siap. Tiga orang spesial untuk siapa
2: tiga
1: nih?
2: Tiga orang spesial.
1: Oke. Okay.
2: Yang pertama buat Esterlita. Terima kasih Esterlita. Salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Elis di Winenet Bitung.

0: Terima kasih salamnya tadi malam. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga, buat Hermina di Bitung, di Sari Kelapa, Bitung. Terima kasih salamnya, walaupun sudah lewat. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Yang lain masih banyak nih. Yang lain nanti ya, sebentar malam.
1: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih.
0: Kembali ke Yelin. Mm-hmm. Terima kasih.
1: Yeah.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga untuk Ibu Aurina di Teta Aran ya, yang sudah bergabung di Sona hari ini di 0821-9583-5080. Dan lagi bergabung, halo, selamat sore, 100% Indonesia. Halo. Wah, kayaknya nih jaringan atau bagaimana ini ya. Coba lagi ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana ini? Orang Tuminting. Wah, ketawanya sebentar. Orang Tuminting. Kalau ketawanya udah baru kedengeran. Gitu. Pali. Pali, hari ini tempat wisata favorit keluarga di mana nih, Pali?
2: Ya.
1: Tempat favorit wisata bersama keluarga.
2: Pariwisata favorit.
1: Mm-hmm.
2: Ah, di Manado aja.
1: Di Manado, di mana
2: tuh? Kalase.
1: Di Kalase. Waduh.
2: Ya.
1: Sudah berapa kali ke Kalase nih, Pali?
2: Udah banyak kali.
1: Udah banyak kali, tempat favorit ya.
2: Iya, okay. Dari mulai dari remaja.
1: Waduh, dari remaja.
2: Sudah pernah ke Kalase Manado itu.
1: Aduh, mantap. Nongkrong-nongkrong di sana ya, zaman masa-masa muda ya. Oke, Pali. Baik, Pali, lagunya apa ini? Ada Krisdayanti dalam kenangan, ada Bojes apa salah dan dosaku, ada Meila terluka. Yang mana? Bojes?
2: Yang pertama.
1: Oh, yang pertama Krisdayanti.
2: Oh, dan dosaku.
1: Oh, berarti yang kedua, Pali, Bojes. Kalau yang pertama Krisdayanti, yang kedua Bojes. Berarti yang kedua ya?
2: Oh, yang kedua.
1: Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Pali? Tiga orang spesial.
2: Tentu yang pertama buat Yelin yang sedang bertugas.
1: Mm-hmm.
2: Soalnya Pali petelepon, terima kasih.
1: Sama-sama, Pali.
2: Salam sehat, salam bahagia, mm-hmm, diberkati Tuhan. Amin. Amin.
1: Terima kasih, Pali.
2: Sama-sama.
1: Mm-hmm.
2: Salam tiga spesial yang baru lewat tadi.
1: Yeah.
2: Ada Ibu Cantik di Tondano.
1: Mm-hmm.
2: Ibu Aurina Manengke, apa kabar? Selamat sore Ibu Aurina. Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat selalu.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, ada Siona di Perkamil juga. Selamat sore Siona. Apa kabar di Perkamil? Dalam sehat. Salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Haryati di Bunaken. Selamat sore Ibu Haryati Bunaken. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali ke Yelin yang sedang bertugas.
1: Ya, Pak Li.
2: Terima kasih dan
1: sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Pak Li, di Tuminting. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan terima kasih juga untuk semuanya hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1 baik di frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital gitu ya, yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Tentunya selamat sore juga untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di sore hari ini juga sama sore nih untuk Kak Titin. Kak Titin yang ada di lorong campur sari Wania Manado ya. Apa kabarnya hari ini Kak Titin? Katanya lagi setrika ya. Lagi sibuk di rumah nih ya, lagi setrika, lagi dengerin Pro 1. Oke, terima kasih ya Kak Titin sayang. Hari ini yang tetap setia mendengarkan Pro 1 Manado. Sukses juga untuk kegiatan-kegiatannya. Salam untuk keluarga tercinta dan sukses juga dalam pelayanannya ya. Oke, terima kasih hari ini untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti saya juga akan membuka lagi gitu ya, di line telepon atau juga SMS, juga WhatsApp. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung, saya persilahkan nanti. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu ya, ada lagu-lagu spesial yang sudah dipilih tadi oleh Pak Benik Jody Boltara, Ibu Aurina di Tata Aran, dan juga Pak Lidi Tuminting.
3: Tak per-

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

ibu ragu datang memaksaku.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia. Ada lagi yang bergabung di hari ini. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Nek Yelin.
0: Oh, selamat sore Bunda Els ini.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Els Makalisa, apa kabar?
1: Luar biasa baik.
0: Oke, Bunda, tempat wisata favorit bersama keluarga kemana nih?
1: Ada yang dekat-dekat juga, Firdaus,
0: di mana itu?
1: Kemah.
0: Hah?
1: Pantai Firdaus. Di Kemah kan dua pantai.
0: Oh, di Kemah ya.
1: Batu Noda dan Firdaus. Firdaus itu pernah DP sudah ke sana, Dedi Persik.
0: Waduh, keren-keren ya. Di Kemah, jadi boleh nih saya sekali mau jalan-jalan ke sana nih ya.
1: Iya.
0: Tempat favoritnya Bunda. Oke, Bunda Els, terima kasih Riri sudah bergabung. Lagunya apa nih? Krisdayanti Dalam Kenangan, ada Meila Terluka, ada Bunga Citra Lestari Selalu Ada. Yang mana nih?
1: Dalam Kenangan. Kenangan yang berkunjung-berkunjung ke kapan kita
0: tahu. Oke, Dalam Kenangan ya dari Krisdayanti. Oke, baik. Iya. Ya, masih lagunya tuh siapa nih Bunda Els? Silakan, tiga orang spesial.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Nak Yelin yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses sejahtera.
0: Amin.
1: Damai selalu, bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga dan si kecil Nael, salam paling sayang.
0: Terima kasih.
1: Moga dia sementara belajar ini tetap lancar kan dan sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Bunda Els. Tiga orang spesial untuk siapa nih?
1: Tiga spesial. Mau balas kasih yang ada di Langowan, di sana ada Pak Aping. Ini salamnya dari Bunda Els yang ada di Makalisung. Yang kemarin juga ada mau singgah di Mocangkola, ada tunggu-tunggunya nak jadi singgah. Kang Alex, Elma ada tunggu-tunggu kemarin yang nak singgah kan? Kang Alex juga. Ini salam dari Elma. Yang ketiga ada Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Salam sehat Ibu Ipin bersama anak-anak cucu, diberkati selalu. Nak Yelin,
0: iya,
1: makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap, terima kasih Bunda Els di Makalisung hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore, sama ayamnya juga. Halo. Sama-sama ya dengan suara ayamnya. Maksudnya di hari ini dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Fiona di Pertamil.
0: Oh, Ibu Fiona. Ibu Fiona, apa kabar hari ini, Ibu Fiona?
2: Baik-baik kabar.
0: Oke, Ibu Fiona, hari ini tempat wisata favorit keluarga di mana nih?
2: Sebenarnya ada Piji Lembe, cuma lantaran kurang sehat, jadi Piji.
0: Jadi di Lembe?
2: Di rumah, Jo.
0: Oke, tapi itu tempat favorit keluarga gitu ya?
2: Iya, pasti dari Lembe.
0: Oke, baik. Yang pastinya Ibu Fiona, lagunya apa nih? Ada Mela Terluka, Bunga Citra Lestari Selalu Ada di Nadimu. Ada Cross Bottom, 9 Tahun. Ada Dikta, Karena Ku Sayang Kamu. Yang mana
2: yang
0: nih?
2: Kedua.
0: Yang kedua, oke.
2: Iya.
0: Bunga Citra Lestari Selalu Ada berarti ya. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial?
2: Terima kasih buat Ibu Jelmi. Sangat telepon, diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga sukses terus dalam tugas ya.
0: Amin, terima kasih. Amin. Ibu Fiona, tiga orang spesial.
2: Mau salam Jo. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, apa kabar? Somas Ibu Natalia?
0: Belum.
2: Oh, belum kemaso Jo. Terus ada Benny Jo Bolmut, ada Fatmawati Bitung. Terima kasih Bu Yelmi, selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Fiona di Perkamil hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pasti untuk ini pendengar di sore hari ini yang juga bergabung melalui SMS juga WhatsApp, terima kasih ya. Di hari ini nanti akan saya bacakan juga yang sudah bergabung, terima kasih. Dan sekarang nih penelpon terakhir saya terima ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Ya, halo, selamat sore. Oke, baik, yang pasti bisa coba lagi ya di 0821-9583-5080. Ada lagi bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo, selamat sore, 100% Indonesia, Mbak Ini.
0: Hai, halo, dari Ambon nih Pak Junaidi, apa kabar?
3: Betul, kurang jauh.
0: Apa? Ya pasti Pak Junaidi, tempat wisata favorit keluarga kemana nih?
3: Waduh, itu kalau cerita yang terfavorit itu ya pernah ke Bali, ke Sanur.
0: Waduh, ya. Sanur ya di Bali ya, favorit ya tempat keluarga ya.
3: Iya, Sanur Bali bisa juga Kutai, gitu.
0: Waduh, sudah berapa kali nih ngajak keluarga ke sana tuh, Pak Junaidi?
3: Sudah dua kali dulu.
0: Waduh,
3: itu sudah lama.
0: Sudah lama. Siapa tahu ada rezeki ya tahun ini bisa jalan-jalan lagi ke tempat favorit keluarga.
3: Iya, kebetulan okay. Juga pada saat itu kita ada Rakernas juga dari apa namanya asosiasi itu.
0: Oke, okay, baik. Ya pasti Pak Junaidi, terima kasih sudah bergabung. Lagunya apa nih kira-kira? Ada Mela Terluka, ada Cross Bottom 9 itu. Tahun. Yang mana?
3: Yang pertama
0: Mela ya, Terluka. Oke, okay, baik. Lagunya itu siapa ya. Nih? Pak Junaidi, silakan tiga orang spesial.
3: Pak Junaidi, mau salam ya. Pertama untuk kita orang punya Ibu Hermina yang ada di apa namanya di air apa deh? Cari kelapa.
0: Iya, cari kelapa.
3: Selamat sore dan harap. Ya, juga ada kita Bung Aco juga di sana. Selamat sore. Harapan sehat selalu ya. Ada punya siapa? Ibu Anggra ini juga di Tarirang. Selamat sore dan harapan sehat. Itu dulu begini. Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Terima kasih Pak Junaidi di Ambon hari ini ya sudah bergabung di 0821-9583-5080 di sana hari ini ya. Baik, tadi ada Bunda El di Bangkalisung, ada Ibu Fiona di Perkamil, Pak Junaidi penelpon terakhir kita. Dan tentunya juga terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Apalagi yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp. Terima kasih. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro Satu Manado. Dan sekarang waktunya saya akan membacakan yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Oke, sekarang nih darinya siapa? Oh, Pak Yos ya. Pak Yos Rifai. Oke, baik. Di sini 100% Indonesia. Jawab topik hobi berwisata di atas Gunung Klabat. Kalau malam indah Kota Manado. Request lagu pelan-pelan saja dari kotak. Salam buat saya ini di Tomohon, Roy, Pak Royko, di Lailam, Andi Kota Mobagu. Makasih yang lindin cantik dari Yos, Pak Yos Rifai. Air mandi dia. Oke, terima kasih Pak Yos. Hari ini sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti yang bergabung gitu ya, tadi ada Pak Yos yang bergabung melalui WhatsApp. Sekarang ada lagi yang bergabung melalui via SMS. Kita baca ya. Oke, Mas Sore, 100% Indonesia dari Bapak Dedi Palar di Bumberling 3. Mau salam pertama buat Ibu Jane di Air Madidi. Salam kompak persahabatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian salam juga buat Ibu Esterlita di Batu Putih. Salam kompak selalu, Tuhan memberkati. Mau salam juga buat Ibu Agnes di Telling. Salam kenal dari Dedi Palar di apa nih tulisannya? Kita baca aja apa yang diketik ya. Yang di Kuhun. Oke, terima kasih Pak Dedi Palar yang sudah bergabung di Solan hari ini. Mungkin ini ketiknya cepet-cepet gitu ya. Oke, baik. Yang pasti terima kasih sudah bergabung di 0821-9583-80 ya. Dan oh ya, terima kasih juga ya untuk Ibu Wanda. Waduh, ini fansnya Pro 4 gitu ya. Sudah bawa berkat nih hari ini di Pro 1. Terima kasih Tuhan balas berkat ya, berlimpah. Terima kasih hari ini. Dan terus bersama Pro 1 Manado juga. Karena ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, dan yang pastinya setelah ini pendengar masih kita hadirkan Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah ini akan kita hadirkan acara Green Radio. Ada banyak informasi-informasi seputar lingkungan yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati karena nanti malam spesial akan ada acara Ruang Rindu pilihan pendengar ya. Dan pastinya Anda bisa bergabung nanti malam lagi. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado. Kita hadirkan lagu-lagu spesial yang sudah dipilih di sore hari ini. Thank you.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakal fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah gitu dong, sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuh

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga hari ini makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya pendengar, di semangat hari ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung gitu ya di frekuensi kami di 94,5 MHz ataupun juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, semoga hari ini jadi tambah menyenangkan gitu ya, karena juga ada banyak lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan yang pastinya di semalam hari ini yang juga dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan gitu ya, dan semoga tiba dengan selamat, dan tentunya juga kemana pun tujuannya, semoga semuanya dilancarkan hari ini ya perjalanannya.
1: Ingin bersama.
0: Oke, okay, dan yang pastinya pendengar tadi ada Chris Bottom ya, 9 tahun yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang dalam kegiatan aktivitasnya hari ini yang lagi sibuk-sibuk bersih-bersih rumah gitu ya. Akhir pekan mungkin hari ini lagi mempersiapkan aktivitas kegiatan-kegiatan pelayanan, ataupun juga mungkin hari ini di akhir pekan ada kegiatan ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga tercinta, dengan sahabat-sahabat, besti-besti gitu ya. Ya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda, planning Anda hari ini, kalau positif semoga semuanya dilancarkan ya.
1: Apa salahku?
0: Oke, okay, yang pastinya pendengar di selatan hari ini, untuk Anda yang mendengarkan Pro Satu Manado, ada beberapa informasi manfaat kita hidup bersih gitu ya. Tentunya di sini kalau hidup bersih mulai dari menjaga kesehatan tubuh sampai menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan membiasakan hidup bersih dalam setiap aktivitas kita, kita tidak hanya melindungi diri dari penyakit ya, tapi juga membawa kenyamanan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Dan kebiasaan hidup bersih mencakup berbagai aspek, mulai dari merawat tubuh, menjaga rumah, sampai peduli dengan lingkungan di sekitar. Banyak orang belum menyadari bahwa manfaat hidup bersih tidak terbatas gitu ya pada membersihkan rumah saja, tapi juga pencegahan penyakit hingga peran penting untuk keberlanjutan lingkungan. Dan tentunya kebiasaan hidup bersih ini juga bisa membangun karakter disiplin dan tanggung jawab sejak dini gitu ya. Kira-kira apa saja manfaat hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari, nanti kan saya hadirkan informasi yang terlengkap di ruang dengan Anda. Terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

0: rumah kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: dan sebagainya, memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami Rari Pro Satu Monado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini bersama saya dan Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Okay, pendengar tadi ada Leto Kasita Memilih yang sudah saya hadirkan gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro Satu Monado. Dan tentunya pendengar di sini ada beberapa informasi gitu ya yang kita hadirkan di ruang dengan Anda di program acara kita Green Radio gitu ya. Kita akan membahas tentang manfaat hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pendengar, ada beberapa manfaat hidup bersih yang penting untuk kesehatan tubuh dan juga lingkungan gitu ya. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Tentunya manfaat hidup bersih gitu ya, yang utama adalah mencegah penularan penyakit dengan rajin mencuci tangan, mandi, mengganti pakaian, dan juga menjaga lingkungan tetap bersih. Dan resiko infeksi seperti diare, flu, penyakit kulit, hingga demam berdarah gitu ya, ini bisa berkurang secara signifikan. Dan kemudian menjaga kualitas udara ruangan. Jadi manfaat hidup bersih lainnya adalah membantu menjaga udara di rumah tetap segar dan bebas debu. Jadi rutin membersihkan ruangan, membuka jendela, dan juga merawat ventilasi. Ini juga bisa mencegah timbulnya alergi, asma, atau gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh debu dan juga kotoran. Dan kemudian lingkungan bersih dan nyaman gitu ya. Lingkungan yang bersih juga menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman dan juga mendukung kenyamanan fisik maupun emosional. Dan tentunya manfaat hidup bersih juga bisa dapat mencegah gitu ya berkembangnya serangga atau hewan pembawa penyakit dan juga membuat seluruh anggota keluarga itu merasa betah di rumah. Kemudian menjaga kesehatan mental juga gitu ya. Manfaat tentunya hidup bersih ini juga bisa menjaga kesehatan mental dan perlu diketahui juga rumah yang rapi, bebas bau, tidak sedap serta lingkungan yang nyaman ini bisa menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan. Oke, selain itu juga pendengar, kamar tidur yang bersih dan bebas dari debu ini bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi tubuh dan pikiran terasa lebih segar setiap hari. Jadi tidur yang berkualitas ini sangat penting juga untuk bisa menjaga mood, daya tahan tubuh, dan juga konsentrasi. Kemudian mendukung kelestarian lingkungan dengan menerapkan hidup bersih seperti memilah sampah dan menghemat air. Manfaatnya juga di sini tentunya bisa mendukung pelestarian lingkungan gitu ya. Dan langkah sederhana seperti menanam pohon dan tidak membuang sampah sembarangan ini juga membantu mengurangi polusi dan menjaga kelestarian bumi. Selain itu juga meningkatkan produktivitas. Jadi ruangan yang bersih dan rapi juga pendengar ini membuat aktivitas belajar dan bekerja itu menjadi lebih lancar. Dan manfaat hidup bersih akan terasa saat suasana hati lebih tenang, pikiran fokus, dan juga kita lebih semangat untuk beraktivitas. Kemudian mendukung tumbuh kembang anak. Jadi manfaat hidup bersih untuk anak-anak juga sangat besar karena lingkungan higienis membantu mereka juga terhindar dari penyakit dan juga gangguan pertumbuhan gitu ya. Dan anak juga

di pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Tadirkan saat lagi Lintas Berita Magota, Manado Gorontalo Ternate Laut di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado di Selatan sore hari ini.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selengkapnya bersama saya, Yusri M. Penerong. Kita awali dari RRI Manado, pendengar. World Coconut Day 2026 di Manado menjadi momentum memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk UMKM lokal di pasar internasional.
2: World Coconut Day 2026 yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, peneliti, pelaku industri hingga delegasi dari 27 negara. Hadir dalam forum internasional tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perkebunan hingga industri pengolahan agar komoditas kelapa Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah.
3: Hilirisasi, ya, bahkan ini kelapanya ditangani Kementerian Menpan juga Menteri Hilirisasi termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar tadi pada sebaru bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, ya, mengolah pengolahannya. Kalau enggak nanti kelapa bulan kita habis.
2: Selain diskusi, ajang ini menghadirkan International Coconut Exhibition yang dimanfaatkan pelaku usaha lokal untuk mengenalkan produk olahan ke pembeli mancanegara. Owner Nios Menio Sumendap menyebut pameran ini membuka kesempatan untuk memperluas jaringan pasar luar negeri.
4: Kalau kami sebagai pelaku usaha sangat-sangat bermanfaat open event atau pameran seperti ini, karena dalam event seperti ini atau pameran seperti ini, produk kami lebih dikenal di pasar luas, internasional, dan kami juga bisa mendapatkan buyer di event-event seperti ini.
2: Momentum World Coconut Day 2026 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kelapa dunia, tetapi juga semakin membuka jalan bagi produk-produk UMKM lokal untuk menembus pasar global. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
5: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
6: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS. Nanti target ke depan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K per waktu ditambah dengan masyarakat 5.000 kesepakatan. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi, misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
5: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
7: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda, sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya, di masing-masing lini atau sektor itu, keberadaan dari yang belum terlindungi itu tadi, tenaga kerja baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran, dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenaga kerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar, kita ke berita dari RRI Tahuna. Ketua LSM Kada De Mahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.

0: menyatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Maslam menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, pendengar BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
2: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, Adrianus Simpuno, menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim. Karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah, khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan, tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan, namun dengan durasi singkat hanya sejam saja, dengan intensitas rendah di beberapa wilayah, dan lainnya hujan lebat.
3: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan, memang sudah sebagian besar wilayah di Kabupaten Talaut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum, dan Seribam. Sebagian
2: tersebut. Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Yusren Pranowo atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,

KPI dengan esensi buku. Pendengar, Laskar Pelangi adalah buku mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda di Desa Gantong, Pulau Belitung yang mencari pendidikan berkualitas di tengah keterbatasan ekonomi dan fasilitas yang ada. Seorang anak laki-laki bernama Ikal, tokoh utama dalam buku ini, bercita-cita menjadi penulis, mempunyai teman, di antaranya bernama Lintang, Mahar, Sahara, Akyong, dan Harun. Mereka belajar di sekolah tua yang serba kekurangan dengan dinding dan atap yang bocor. Adapun teman lainnya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berjuang bersama-sama meraih impian untuk terus maju dengan mendapat dukungan dari guru bernama Bu Mus. Sosok guru ini yang menjadi panutan anak-anak muda tersebut serta mendorong semangat dan memahami potensi mereka dengan memberikan pendidikan terbaik. Novel yang menggambar kisah perjalanan

Didikan para anak-anak muda itu juga menyoroti hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga yang serba kekurangan dihimpit kemiskinan. Akan tetapi tidak mematah semangat mereka dalam berjuang mencapai cita-cita yang luhur. Ketika para anggota Laskar Pelangi tumbuh dewasa dengan permasalahan ekonomi yang lebih besar, tidak mengubah mereka menjadi pesimis karena kegigihan mereka sudah ditanamkan sejak di bangku sekolah dasar dan untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan memiliki harapan untuk masa depan lebih baik. Kisah inspiratif tentang kekuatan persahabatan dan tekad mereka menerobos perjalanan penuh lika-liku menghadapi ujian dalam bentuk perpisahan, kesedihan, dan perubahan hidup. Membuktikan bahwa pendidikan serta perjuangan yang tak kenal lelah akan membuahkan hasil yang baik menuju masa depan yang lebih cerah. Demikian esensi buku dengan judul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, diterbitkan tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, selamat sore saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut dimanapun Anda berada, khusus untuk kaum muslim dan muslim yang berbahagia. Di kesempatan sore hari ini akan kami hadirkan kumandang suara adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya pada pukul 17:25 waktu Indonesia Tengah. Dan berhubung saudara pendengar Pro Satu RRI Talaut, saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 17:25 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, segera kami hadirkan kumandang suara adzan maghrib di ruang dengar Anda.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, musik dan juga informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk kesempatan kali ini di Lintas Talaut sore edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya, harga cabai di pasar mulai mengalami penurunan, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya melegakan masyarakat karena harga cabai masih dirasakan cukup mahal oleh pembeli. Bagi masyarakat, cabai merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari aktivitas memasak sehari-hari. Meski harga mulai turun, pembeli tetap harus mengatur jumlah pembelian agar tidak menambah beban pengeluaran rumah tangga. Penurunan harga cabai ya memang cukup membantu, tetapi harganya masih tergolong mahal bagi masyarakat. Harga yang ditawarkan untuk hari ini di pasar Melongwane ya, untuk percupaknya itu Rp25.000. Tentu kita berharap harga cabai dapat terus mengalami penurunan sehingga masyarakat bisa membeli sesuai kebutuhan tanpa terlalu membebani pengeluaran rumah tangga.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaut, Stella F. Bentian, menghadiri pengukuhan pengurus tim pembina Posyandu Kabupaten Kepulauan Talaut yang dirangkaikan dengan pelantikan penjabat kepala desa dan kepala desa antar waktu. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kepulauan Talaut. Kehadiran Kadis Kominfo menjadi bentuk dukungan perangkat daerah terhadap penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa, pelayanan dasar diharapkan semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bumi Porodisa.

0: Egi, kamu ngerasa nggak? Sekarang tuh semuanya serba impor. Dari makanan sampai energi. Padahal negara kita tuh kaya banget loh.
1: Iya bener. Bayangin deh kalau kita bisa swasembada. Beras dari petani lokal, listrik dari matahari, dan air bersih dari sungai sendiri. Iya kan?
0: Nggak cuma itu juga loh. Tapi sekarang pemerintah juga lagi mendorong ekonomi syariah, ekonomi digital, sampai ekonomi hijau dan biru.
1: Ekonomi biru? Ekonomi biru tuh yang manfaatin laut bukan?
0: Yes, bener banget. Ekonomi biru tuh memanfaatin laut tapi juga menjaga kelestariannya. Jadi tetap produktif tapi gak merusak.
1: Wih, keren banget. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal keberlanjutan dan kedaulatan negara.
0: Nah, itu dia. Mandiri itu bukan cuma keren, tapi penting juga untuk masa depan kita.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Saudara pendengar Prosatur RRI Talaut, Bupati Kepulauan Talaut Weli Dita menghadiri ibadah pembukaan Indonesia Menyembah Kapiter Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2026 yang berlangsung di GPDI Irene Beo pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati juga didampingi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah serta staf khusus Bupati. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi pelaksanaan Indonesia Menyembah yang menjadi wadah bagi umat Kristen untuk memperkuat iman melalui doa dan pujian kepada Tuhan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga momentum untuk menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta memohon penyertaannya bagi bangsa Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati berharap pelaksanaan ibadah selama 25 jam tanpa henti itu dapat membawa berkat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan antara gereja, para pelayan Tuhan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengharapkan semangat persatuan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang lebih baik.

0: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
1: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
0: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

0: ya umasingka itu ya paparala.
1: Kulik jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Dan saudara pendengar, Prosatu RRI Talaut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut, Suratno memimpin rapat evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN secara daring melalui Zoom meeting. Rapat digelar di tengah penerapan sistem kerja work from home. Suratno menekankan pentingnya kedisiplinan, akuntabilitas, dan profesionalisme ASN agar pelayanan publik serta administrasi perkantoran tetap berjalan optimal meski bekerja dari rumah. Rapat tersebut diikuti pejabat pengawas, para kepala KUA, dan seluruh ASN di lingkungan Kemenag Kepulauan Talaut.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satu Rari Telaut, selanjutnya kita akan ikuti bersama mini drama.

0: desaku di batas negeri, di Pulau Timor, tepatnya di Kabupaten Belu, perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Timor Leste. Perkenalkan, namaku Tony, usiaku 9 tahun, dan saat ini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Cita-citaku ingin menjadi seorang anggota TNI, karena aku melihat hebatnya para tentara menjaga keutuhan merah putih di batas negara. Aku tinggal bersama ibuku karena ayahku merantau keluar kota. Desa kami dengan negara Timor Leste hanya berbatasan sungai atau yang biasa kami sebut kali. Aku lahir dan dibesarkan di sini. Aku senang tinggal di sini. Keseharianku bermain bersama teman-temanku, bermain bola di lapangan, berlarian, berenang di kali, dan banyak yang kami bisa lakukan dengan bermain di alam bebas. Tak lupa, aku membantu ibuku mengambil air dari kali untuk kebutuhan makan minum dan juga mandi. Setiap malam, ibu juga membantuku mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru dari sekolah.
1: Nah, kita itu harus kenal dan cinta negara kita Indonesia, karena kita lahir dan besar di sini. Nah, hafal sudah itu Pancasila ya. Nanti mama dengar baru mama koreksi ya.
0: Dan kata Bu Guru, kami mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui sistem online atau daring.
2: Baik anak-anak, mulai hari ini kita belajar daring ya. Tetap semangat anak-anak.
0: Semua tak lain karena virus corona. Virus yang merenggut jutaan nyawa manusia di seluruh belahan dunia. Jaringan internet di rumahku juga kadang hilang muncul. Jadi, aku harus menumpang di handphone temanku saat pembelajaran berlangsung. Temanku itu adalah Nona. Ya, dialah salah satu temanku terbaik saat kecil.
3: Tony, jangan tengah gak sah. Dengar, itu ibu guru ada jelaskan tuh.
4: Iya nak. Eh Tony, jangan lupa pakai masker ya. Pokoknya masker jangan dilepas-lepas ya Tony.
0: Iya ma, tenang saja ma. Dadah mama. Perjalanan ke rumah Nona tidak begitu jauh. Hanya saja melewati kali kecil yang harus diseberangi dengan jembatan gantung. Dan akhirnya aku pun tiba di rumah Nona.
3: Eh Tony, ayo masuk sudah. Pelajaran kita sudah mau mulai nih.
0: Oh iya, baik Nona. Ayo kita mulai belajar.
5: Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini.
0: Hari ini guru kami memberikan kami pekerjaan rumah untuk pemahaman kami. Kata Bu Guru, kami harus mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita yang tinggal berbatasan dengan negara lain.
5: Baik anak-anak, pertanyaan nomor 1. Coba sebutkan apa lambang negara kita. Pertanyaan kedua, apa warna bendera negara Republik Indonesia? Pertanyaan ketiga, siapakah yang pertama kali menjahit bendera Indonesia?
0: Aduh Nona, ini jawab bagaimana sudah? Lupun mama kah yang jahit itu bendera? Atau sapu mama eh?
3: Aduh Tony, diam dulu sah. Ibu guru masih kasih pertanyaan tuh, nanti baru lu ingat-ingat lagi. Makanya, kalau ibu guru jelaskan tuh, dengar baik-baik supaya tahu.
5: Baik anak-anak, itu dulu pertanyaannya ya. Jangan lupa dikerjakan.
6: Iya, Bu Guru.
0: Pelajaran hari ini akhirnya usai. Dan saatnya aku kembali pulang ke rumah. Saat pulang melewati kali, aku melihat ada sesuatu yang tersangkut di bebatuan kali. Warnanya merah. Sesekali kain merah itu terbawa arus sungai kecil. dan sepertinya warnanya merah putih.
7: Wah, ini sahabat bendera ya. Saya harus ambil nih. Air bawa dia lah. Saya harus kejar nih. Ya. Akhirnya dapat juga. Betul ya, ini bendera merah putih. Masih bagus lah. Saya punya ya.

0: Jangan lupa cuci kaki tangan sebelum masuk rumah, eh.
1: Iya, Mak.
0: Aduh, anak nih kenapa baju basah begini? Tony, Lupi belajar di nona perumah, kok Lupi labuk di mana nih?
1: Aduh, Mama, saya ini habis belajar, habis sekolah online di nona perumah.
0: Nah, terus kenapa pulang bisa basah kotor begini, Tony?
1: Ini, Mama, lihat ini apa? Tadi tuh, pas saya pulang, sampai di kali saya lihat ini bendera. Makanya saya ambil bawa pulang. Soal tahu ini siapa pun bendera.
0: Aduh, anak, memang jiwa pahlawan sekali. Betul, nak. Kita harus kasih selamat ini bendera merah putih. Karena dulu, para pahlawan sudah mati-matian memerdekakan ini negara Indonesia. Dan akhirnya kita bisa punya bendera sendiri. Bendera merah putih. Nah, bendera kita ini negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Iya, Mama. Tadi Ibu Guru juga bilang begitu. Bilang kita harus mencintai negara kita. Apalagi kita di batas negara nih. Tapi Mama tahu kesonde. Siapa yang jahit ini bendera pertama kali, eh?
0: Aduh, anak, jangan tes Mama lain. Mama masih ingat, ah. Lu pun opa tuh veteran. Jadi su tanamkan rasa cinta tanah air di Mama dong dari kecil, ah. Ini bendera merah putih nih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sudah, Suh. Lupi mandi kok ganti baju sana. Biar Mama cuci ini bendera, eh. Besok coba lu lewat pos penjagaan atau kantor desa yang dekat kali, eh. Nah, yang son ada bendera di tiang, pasti ini dia pembendera yang jatuh di kali.
1: Oke, baik, Mama. Akhirnya Mama jawab juga ya sabu PR dari sekolah. Untung Mama jawab, kalau sonde bilang itu tugas sekolah, pasti suka marah karena son bisa jawab. Son dengar ibu guru pun jelaskan lagi.

0: Sepertinya pos-pos penjagaan di perbatasan semua sudah ada bendera di depan. Tunggu, ada satu yang belum saya lihat nih. Nah, itu kan betul. Ini kantor belum pasang bendera.
1: Hai, nak. Sedang apa kamu di sini? Kamu mau ke sekolah? Pembelajaran kan secara online dari rumah saja.
0: Iya, Bapak. Tapi saya tidak punya handphone. Makanya saya mau ke rumah teman untuk belajar sama-sama pakai dia punya handphone.
1: Aduh, kasihan ya. Nah, terus kamu pegang apa itu?
0: Tidak, Pak Kades.
1: Itu kan bendera. Nah, di tiang ini tidak ada. Apa kamu yang curi bendera itu?
0: Tidak, Pak Kades. Ini saya mau kasih kembali. Kemarin saya ketemu di pinggir kali, pas saya habis pulang sekolah online. Saya juga tidak tahu ini siapa punya. Saya bawa pulang dan Mama sudah cuci ini di rumah. Ini, Pak, benderanya. Saya kasih kembali.
1: Wah, luar biasa. Kamu ini masih kecil, tetapi hatinya sangat mulia, nak. Nama kamu siapa?
0: Saya punya nama Tony, Bapak.
1: Mungkin anak lain seumuran kamu tidak akan peduli dengan barang begini. Ini saya kasih HP Android untuk kamu. Tony, kebetulan saya mau kasih ke anak buah saya yang tetap masuk kantor pas orang lain kerja dari rumah. Tapi jaga bendera merah putih ini saja, mereka lalai. Biar ini Android buat kamu saja.
0: Iya, baik Bapak Kades, terima kasih.
1: Nanti kalau dari rumah jaringan tidak lancar, kamu datang saja ke kantor desa sini. Di sini akses internet ada. Yang penting kamu harus rajin belajar, rajin, harus rajin belajar.
0: Iya, baik Bapak Kades, terima kasih. Mulai hari ini, saya pasti rajin belajar, Bapak.
1: Bagus sekali. Kamu ini memang patriot kecil yang hebat. Bapak doakan, semoga kamu sukses nanti dan jadi orang yang bermanfaat ketika dewasa.
0: Itulah kisahku di batas negeri ini. Negeri di ujung timur Indonesia, yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Terima kasih sudah mendengarkan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, puyup-puyup, dan sinar.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri. Playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah. Tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja.

Nggak dengar Anda pendengar, produksi dari Henry Pontianak tadi ya, dengan judul Nafas di Ujung Asap. Dan yang pasti untuk Anda pendengar di Solenten sore hari ini, di mana ada sore, saya akan terus menemukan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang akan kita hadirkan mimbar agama Kristen ya, di ruang dengar Anda. Saat lagi akan kita hadirkan Kidung Pujian untuk Mat Kristiani dimanapun Anda berada, sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari tolong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Monumen Yesus Memberkati adalah patung Yesus Kristus yang terletak di Jalan Ring Road kawasan perumahan Citralen Winangun, Manado. Monumen ini berdiri setinggi 50 meter atau 158 kaki dan penopang 20 meter. Patung Yesus sendiri memiliki ketinggian 30 meter, terbuat dari 25 ton serat logam dan 35 ton baja. Memiliki kemiringan 35 derajat, membuat patung Yesus seperti melayang, menghadap utara dengan kedua tangan terangkat, dan menghadap ke bawah nampak memberkati warga Manado dan sekitarnya. Jubah yang menutup Yesus dibuat berkibar seakan tertiup angin. Di sekitar lokasi, terdapat beberapa patung kecil yang menggambarkan malaikat penjaga monumen Yesus Memberkati. Digagas oleh pengusaha Insinyur Ciputra, sering disamakan dengan patung Cristo Redentor, patung Yesus di Rio de Janeiro, Brasil. Patung Yesus Memberkati Manado ini adalah patung tertinggi kedua di Asia dan tertinggi keempat di dunia. Bukan hanya sekedar sebuah karya seni yang indah, tapi menjadi ikon sekaligus menjadi tujuan wisata religi kota Manado. Monumen Yesus Memberkati ini menjadi lambang kerukunan di Sulawesi Utara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

0: Oke, okay, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mike Mohede tadi ya, Allah Peduli yang sudah dihadirkan dulu dengan Anda di mimbar agama Kristen di sore hari ini. Dan sekarang kan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional di hari ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Sulfiani undur diri dari mendengar Anda, dan tentunya setelah ini akan ada Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.

0: pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
2: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
2: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat Jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, gitu. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada dua ikhtisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabili 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam, salam sejahtera dalam Kaitan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pendengar Radio Romes Pesawat Laut. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran beragama Kristen bersama saya Anton Gendesulum. Dan sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami dan kasih-Mu selalu berpengapah memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, karena saat ini walau masih di tengah kemarau panjang, namun sebagian pulau-pulau di telau sudah mendapat hujan beberapa kali, dan walaupun sebagian belum merasakan berkat Tuhan hujan, namun kami percaya kasih dan penyertaan tetap kami merasakan. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Karena itu kami mohon biar Roh Kudus membimbing kami sekalian, mampukan kami untuk membaca dan merenungkan serta memahami firman-Mu, terlebih mempraktikkannya ke depan kami. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar dalam kendali dan urapan Roh Kudus dengan kekuatan hikmat meripat surgawi, hamba bisa berpikir, merasa dan berucap sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku, umat sekalian, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah sabda Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibungkusnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segeralah juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sembelihan sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lalu firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku berbangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau dan akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka

kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya sambil memelihara selalu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku pendengar Radio Remus Persata Laut dari Tinonda Salur Pembaru dan dimanapun berada, dari pembacaan firman Tuhan ini saya ambil judul menguji kesetiaan di lembah penantian. Sekali lagi, menguji kesetiaan di lembah penantian. Bapak Ibu, matuan sekalian, saudaraku yang kekasih, warga Talaut, warga Porodisa dari Tinonda Salur Pembaru, pernahkah Anda berada dalam situasi mana di mana Anda harus menunggu? Ya, menunggu. Menunggu itu satu pekerjaan yang sangat membosankan, kan? Menanti. Tetapi kepastian kapan penantian itu berakhir sama sekali tidak ada. Menunggu dan menunggu tanpa kepastian. Menunggu antrian di bank, menunggu mungkin membosankan. Menunggu lampu merah mungkin membuat tidak sabar. Tetapi ada jenis penantian yang lebih jauh dan lebih berat. Menunggu jawaban doa. Menunggu pemulihan ekonomi atau menunggu kesembuhan yang tak kunjung datang, atau saat ini kita menunggu turunnya hujan, menunggu masa panas atau masa kekeringan ini berakhir, ya kan? Kakak saya telepon baru-baru dan WA, sudah hujan, turun hujan kan Bitu Nuris? Belum, baru hanya rintik-rintik. Di Morongé dan sebagian Pulau Salibabu sudah dua kali, bahkan di Karakelan sudah berkali-kali. Di dalam dunia yang serba instan ini, menunggu adalah ujian kedewasaan rohani yang paling murni. Melalui pembacaan kita hari ini, Keluaran 32 ayat 114, kita melihat potret sebuah bangsa yang gagal total. Bangsa Israel gagal dalam ujian penantian ini. Bangsa Israel tidak sabar menunggu. Kisah tragis tentang anak lembu emas ini bukanlah sekedar cerita sejarah masa lalu, melainkan sebuah cermin rohani bagi kehidupan kita hari ini. Ada dua pesan penting yang mau kita renungkan bersama hari ini. Bahaya ketidaksabaran dalam penantian dan dahsyatnya kuasa doa syafaat. Sekali lagi, bahaya ketidaksabaran dalam penantian dan dahsyatnya kuasa doa syafaat. Bahaya ketidaksabaran. Ini bahaya pertama, bahaya ketidaksabaran. Mari kita perhatikan bagian pertama dari perikop ini. Musa sedang berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam, 1 bulan lebih, untuk menerima 10 hukum Allah. Musa sedang intim dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi di kaki gunung, di lembah di bawah sana? Bangsa Israel mulai goyah. 40 hari tidak sabar menunggu. Ayat 1 mengatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa lama tidak turun dari gunung itu. Kata lama di sini relatif. Bagi orang yang memiliki iman yang kuat, 40 hari adalah waktu untuk bersiap diri. Tetapi bagi bangsa Israel yang rohaninya dangkal, lama berarti kepanikan, ketidaksabaran karena melahirkan tiga dosa. Lama berarti kepanikan, ya panik. Ketidaksabaran mereka
melahirkan tiga dosa fatal yang seringkali juga kita lakukan saat kita tidak sabar menunggu Tuhan. Pertama, mencari Allah alternatif. Tahu? Mencari Tuhan lain. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh, cari alternatif. Kalau usaha tidak maju-maju atau mandek, cari alternatif. Ya, mau cari berhasil, masuk tentara, masuk polisi, atau cari alternatif. Ya, ini bahaya. Allah alternatif. Karena Musa dianggap hilang. Ya, 40 hari tidak turun-turun, ya anggap hilang. So, mati di atas mungkin. Mereka mendesak Harun. Harun sang juru bicara Musa. Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Ketika Tuhan terasa jauh dan lambat bertindak, godaan terbesar kita adalah mencari jalan pintas. Ya. Kita mulai melirik anak lembu emas modern. Ya. Kita mencari mana jalan pintas untuk sukses. Mengandalkan koneksi manusia secara tidak jujur. Pergi ke dukun dan kuasa gelap atau menaruh keamanan hidup kita sepenuhnya pada saldo rekening kita. Kedua, mengorbankan hal yang berharga demi kepuasan instan. Harun meminta anting-anting emas mereka untuk dilebur, lalu luar biasa, demi sebuah berhala palsu, bangsa Israel rela memberikan emas-emas terbaik mereka. Seringkali ketika kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan, kita rela mengorbankan hal berharga, integritas kita, waktu beribadah kita, bahkan iman kita hanya demi keluar dari masalah dengan cepat. Dan yang ketiga, ibadah yang kehilangan esensi. Setelah patung itu terjadi atau itu jadi, mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu." Luar biasa pengkhianatan. Luar biasa yang mereka lakukan. Mereka tidak berani menyembah Dewa Mesir. Mereka tetap menyebut hal itu sebagai hari raya bagi Tuhan. Padahal itu Dewa Mesir, lembu. Tapi mereka bilang ini Allah kita, ini Tuhan kita. Dan mereka menyembah Tuhan menurut cara dan selera mereka sendiri. Banyak orang sekarang mencari penyembahan yang sesuai selera, bukan sesuai dengan ketentuan ilahi, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai selera. Bukan cara Tuhan ini. Mereka makan, minum, dan bersenang-senang secara liar, ya, tak terkendali. Mereka menginginkan berhala yang bisa mereka kontrol, ya, Tuhan yang mereka kontrol, bukan Tuhan yang mengontrol kita, tapi Tuhan yang boleh kita atur. Yang bisa mereka lihat, yang nyata, yang realistis, dan yang tidak menuntut kekudusan hidup. Ini terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kasihku, tidak sadarkah atau ketidaksabaran selalu menuntun kita pada penyembahan berhala? Ketidaksabaran. Berhala adalah apa saja yang kita andalkan untuk memberikan rasa aman selain daripada Tuhan. Yang ketiga, murka Tuhan dan syafaat Musa. Sekali lagi, murka Tuhan dan syafaat Musa. Melihat rusaknya kelakuan umat itu, Alkitab mencatat di dalam ayat 7 sampai 10 bahwa Tuhan murka. Tuhan menguji Musa dan berkata, "Sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku menyala-nyala terhadap mereka dan aku membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Ini kalau cerita ini, kalau ini direspon Musa, maka cerita bangsa Israel akan menjadi lain. Bangsa Israel hanyalah keturunan Musa, bukan 12 suku lagi, tapi hanya keturunan Musa. Ya, dua suku. Anaknya Musa itu hanya dua itu saja. Kalau tidak, ya. Sekali lagi, tetapi apa yang terjadi? Secara manusia ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan bagi Musa, kan? Musa akan jadi bapak bangsa umat Tuhan yang baru. Bukan lagi Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi hanyalah Musa. Jika Israel dibinasakan, Musa tidak perlu lagi memimpin bangsa yang tegar tengkuk keras kepala ini. Musa bisa menjadi bapak dari bangsa yang baru.
Namun disinilah kita melihat hati seorang pemimpin yang dan hamba Tuhan yang sejati. Setelah ditawarkan seperti itu, Musa tidak egois. Musa melepaskan hak istimewanya demi keselamatan umatnya. Musa sujud dan menaikkan doa syafaat yang luar biasa. Ayat 11-13. Ada tiga argumen doa Musa yang mencerminkan kedalaman imannya. Pertama, Musa membela nama baik Tuhan. Sekali lagi, Musa membela nama baik Tuhan. Ia berkata, Tuhan, jika engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan mengejek. Ya, dunia bilang apa? Orang lain bilang apa? Ya kan? Mereka akan berkata, engkau bawa Israel keluar hanya untuk dibantai di padang gurun. Doa Musa fokus pada kemuliaan nama Tuhan, bukan egoisnya sendiri. Sekali lagi, mempermuliakan nama Tuhan, menjaga nama baik Tuhan. Musa memegang janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia klaim janji Tuhan. Ia mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunan mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Musa tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya. Hasilnya apa, saudara-saudaraku? Ayat 14 memberikan kesimpulan yang sangat indah. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan yang maha kuasa melunakkan hatinya karena doa seorang manusia yang tulus. Tentu saja dosa tetap membawa konsekuensi seperti yang dicatat dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi doa syafaat Musa telah menahan gada murka Allah. Sekali lagi, selanjutnya mereka akan dihukum, tetapi tidak dibinasakan. Karena apa? Karena luar biasa doa syafaat. Doa syafaat Musa telah menahan gada pukulan murka Allah dan mendatangkan pengampunan. Bapak-Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun berada, dalam firman Tuhan hari ini atau malam ini, mari kita bawa pulang dua perenungan. Dan kita harus ingat dua perenungan bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, tetap setia di lembah penantian. Sekali lagi, tetap setia di lembah penantian. Sabar dan setiawan. Ya kan? Jika saat ini Anda merasa Tuhan seolah-olah lama menjawab doa Anda, jangan buat anak lembu emas dalam hidupmu. Jangan buat berhala, jangan cari jalan pintas. Jangan kompromi dengan dosa. Penantian adalah cara Tuhan memurnikan iman kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Waktunya selalu tepat, indah pada waktunya. Amin, saudara-saudaraku. Yang kedua, jadilah penuh syafaat bagi sesama. Dunia hari ini penuh dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang tersesat, dan yang sedang menuju kebinasaan. Alih-alih menghakimi atau menghukum mereka, mari kita menilik hati atau memiliki hati seperti Musa. Berdirilah di celah-celah kehidupan mereka. Bawalah keluarga kita, sahabat kita, bahkan bangsa kita di dalam doa syafaat yang tekun. Doa yang benar bisa dengan yakin, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Amin, saudara-saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa agar Tuhan berikan hati kita yang sabar menanti dan hati yang penuh kasih untuk terus berdoa bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa, bahwa meskipun bangsa Israel telah berbuat dosa, tidak setia, tidak sabar menanti, Tuhan, ini juga gambaran kami. Kadang-kadang kami tidak sabar, tidak setia, namun Engkau Allah setia pada janji-Mu. Engkau setia pada firman-Mu. Engkau ya dan amin selalu bersama dengan kami. Sehingga berikanlah kami pengampunan bila selama masa panas
berkepanjangan ini ada salah dosa yang kami lakukan, ampuni kami. Atur sepanjang kehidupan kami akibat ekonomi, efisiensi dan segala macam yang menindi kami berbuat dosa, ampuni kami Tuhan. Apapun yang telah kami lakukan, biarlah Tuhan mengampuni umat-umat-Mu. Dan berikan kami hati seperti Abraham, seperti Musa yang terus berdoa syafaat. Bapa, banyak pergumulan di bangsa kami, banyak kritikan kesana kemari, bahkan banyak hujatan. Tuhan tolong, ampuni, ampuni umat-Mu, ampuni anak-anak-Mu, terlebih di tanah Perdisa ini. Berikanlah damai sejahtera bagi bangsa kami, bahkan curahkanlah hujan berkat-Mu bagi negeri kami. Ya Bapa di sorga, sungguh kami hanya berharap kepada-Mu. Berikanlah hati kami sekali lagi seperti Musa, saling mendoakan, saling menopang, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengejek, saling menghakimi, tapi hati yang berdiri bagi bangsa, bagi sesama, bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan pinta kami. Naikkan doa ini hadapan hadirat-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menaikkan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami mengucapkan demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni kesalahan kami. Dan jembukan kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari penjahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di malam hari ini kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Di malam hari ini Anda akan Iren temani untuk 2 jam ke depan dari pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi pendengar, pertemuan kita di malam hari ini telah dibuka dengan lagu-lagu yang sejenak membawa kita ke zaman tahun 80-an, 90-an atau bahkan tahun 2000-an awal bersama dengan Reza Artamevia dengan Biar Menjadi Kenangan. Kemudian ada Januari Christie dengan lagu yang berjudul Melayang. Serta ada juga Patti Smith dengan Sometimes Love Just Ain't Enough.

Dan untuk Anda sekalian pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, SMS maupun WhatsApp di 0813-47-49-4180 untuk berkirim lagu dan salam kepada orang-orang tersayang.

Dan di malam hari ini, di tanggal yang cantik, hari Sabtu juga ya, malam Minggu, tanggal 10 Oktober 2026, di acara Ruang Rindu malam hari ini, Anda tentu saja boleh merequest lagu-lagu jadul bagi kepada kami di 101,2 MHz Pro 1 RRI Talaut. Dan jangan lupa untuk berkirim untuk menitipkan salam kepada orang-orang tersayang melalui lagu favorit yang Anda request di malam hari ini. Dan tadi pendengar, setelah January Christie, Patti Smith dan juga Reza Artamevia, ada Dewa 19 yang sudah menunggu di depan, ya di belakang, yang sudah menunggu di belakang. Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali.

Ya pendengar, ada satu pendengar yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, yaitu Pak Kris dari Tamako. Selamat malam Pro 1 RRI Talaut, mau request lagu Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku yang dinyanyikan oleh II Sugiarto. Ini palingan mau dikirimin untuk semua pendengar Pro 1 malam hari ini yang masih setia jadi jadi pendengar biasa yang mungkin masih malu-malu untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut di acara Ruang Rindu. Dan ini dia pendengar, II Sugiarto dengan Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Irene Pareda bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Ya, pernah selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Seperti biasanya, Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semua. Dan di pagi hari ini sudah ada Ibu Pendeta Norce Halaberu MTol yang akan memberitakan firman untuk kita dengarkan bersama. Kepada Ibu Pendeta, kami persilakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian pendengar setia Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Talaut ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Kami mengagungkan kebesaran namamu, ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau Allah Bapa yang sungguh baik dan teramat baik bagi hidup kami. Kebaikanmu boleh menghantar kami untuk boleh menyambut fajar baru di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Saat ini ya Tuhan, sebagai umat yang merindukan akan cinta kasih-Mu, kami hendak belajar lagi dari sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa, biarlah hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kehidupan kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun pendengar setia di program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Talaut ini. Biarlah kiranya hikmat-Mu itu yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Dan biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu itu ya Tuhan, memampukan kami pula untuk bisa bersikap, bertindak, bertutur kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah firman kehidupan, firman kebenaran, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama. Kita akan membaca 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayat 14. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 hingga 14, firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan Saul benci kepada Daud. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-menari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini adalah kunci kesuksesan. Dan yang menjadi nats perenungan kita saya ambil ayatnya yang ke-14. Dan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, tentunya kisah Daud yang mengalahkan Goliat bukanlah cerita yang baru. Kita sudah mengenal kisah tentang Daud yang boleh mengalahkan Raja Filistin yang perkasa. Saudara-saudara, untuk meraih sebuah keberhasilan, meraih kesuksesan tentunya tidak lepas dari proses yang harus kita jalani. Dan tentunya itu alamiah. Sebuah keberhasilan harus dilalui dengan perjuangan dan melalui proses yang tidak mudah. Tetapi bagi kita orang percaya, semua perjuangan dan proses yang kita jalani itu tidak akan serta-merta membuahkan keberhasilan jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena itu yang menjadi kunci kesuksesan seorang Daud ketika ia mengalahkan Goliat. Dan justru keberhasilan itu yang memicu kecemburuan besar dari sosok seorang Raja Saul. Saul dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, ia lebih mengandalkan kekuatan sendiri, dikuasai oleh iri hati, sehingga ketika keberhasilan dari sosok Daud membuat ia tidak tenang. Dalam bacaan kita saat ini sangat jelas kecemburuan dan iri hati dari seorang Saul ketika ia melihat Daud mengalahkan Goliat. Sehingga ketika Daud mau memasuki kampung atau tempat di mana ia tinggal, disambut dengan sukaria, disambut dengan tari-tarian oleh perempuan-perempuan itu sambil mereka bernyanyi secara berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sehingga ayat puji-pujian ini atau nyanyian berbalasan ini memunculkan amarah Saul. Dan sehingga dengan kebenciannya ini, ia mau melenyapkan Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, dua karakter yang sangat kontraks. Kalau Raja Saul itu lebih mengandalkan kekuatan sendiri dan selalu dikuasai oleh iri hati. Sementara Daud, ia terus melangkah maju, bertindak bijaksana. Sehingga di ayat 14 dalam bacaan kita yang saya ambil sebagai nats perenungan, bahwa dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia, dan Daud selalu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, apa yang membuat seseorang terus berhasil bahkan di tengah tekanan dan ancaman dari luar? Keberhasilan Daud bukan hasil kebetulan atau bakat semata-mata. Daud berhasil bukan karena taktik militernya yang paling hebat atau pintar berpolitik atau sangat kuat. Tetapi kesuksesan Daud itu berakar pada satu keyakinan bahwa kehadiran Tuhanlah yang membuat dia meraih keberhasilan. Jadi kunci keberhasilan atau kesuksesan Daud adalah karena Tuhan yang hadir dan Tuhan yang turut campur dalam pelaksanaan tanggung jawab seorang Daud waktu itu sebagai prajurit. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan bisa melawan kita? Dengan artian bahwa dengan sikap yang bijaksana, tenang dalam menghadapi segala sesuatu dan terus berjuang, maka itulah menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan. Karena di ayat 14 dikatakan bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya. Setiap perjuangan yang dilakukan oleh Daud ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika mulai dari Daud dipanggil untuk menjadi seorang raja terpilih, Daud tidak serta-merta ia duduk berpangku tangan. Tetapi Daud yang masih muda itu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penggembala kambing domba. Dari tugas ini karakternya sudah terbentuk menjadi sosok seorang muda yang benar-benar siap menghadapi segala sesuatunya. Sosok seorang generasi muda yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Bukankah Daud waktu itu sebagai seorang muda yang seharusnya sebagai generasi muda ia menikmati masa mudanya dengan bermain-main. Tetapi saat itu justru Daud memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ia menjadi penggembala kambing domba. Karena itu dari tanggung jawab ini maka karakternya sudah terbentuk menjadi seorang yang bertanggung jawab. Dan tentunya hal yang menjadi kekuatan Daud adalah ketika dalam tanggung jawab sebagai penggembala.

selalu memberkatinya sehingga persoalan, tantangan seberat apapun, Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berbeda dengan sosok seorang Raja Saul. Saul menjadi curiga, semakin ingin mencelakakan Daud atas kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh Daud. Karena kedengkian iri hatinya ini justru membawa Saul kepada kehancuran. Dari dua karakter ini kita bisa melihat bahwa sosok seorang pemimpin yang selalu diliputi dengan ketakutan, amarah dan kebencian tidak membawa kesuksesan atau keberhasilan. Tetapi sosok seseorang Daud yang penuh dengan ketenangan menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya karena ia memiliki keyakinan Tuhan menyertainya akan membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, untuk meraih keberhasilan mari kita belajar dari sosok seorang Daud ini. Tidak takut ketika diberi kepercayaan sebuah tugas dan tanggung jawab. Menerima sambil memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai. Bahwa Tuhan yang selalu terlibat dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaan yang kita lakukan. Berbeda dengan karakter seorang Saul. Walaupun ia sebagai seorang raja saat itu, tetapi ketakutan akan kehilangan jabatannya lebih menguasai kehidupannya. Iri hati atas keberhasilan dari Daud lebih dominan daripada menerima realita yang ada. Sehingga hal ini menghilangkan fokusnya pada tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, untuk menikmati keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan ini, jangan kita memiliki rasa kebencian terhadap kesuksesan orang lain. Jangan kita memiliki kecemburuan atas keberhasilan orang lain. Tetapi mari kita menatap masa depan yang gemilang sambil terus melakukan tanggung jawab kita dan memiliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Karena ketika kita mengimani Tuhan yang menyertai sebagaimana yang dialami oleh Daud, maka keberhasilan, kemenangan pasti akan menjadi bagian kehidupan kita. Dalam segala lini kehidupan kita, apakah dalam usaha, pekerjaan, atau pelayanan, libatkanlah Tuhan di dalamnya agar setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan dibuat berhasil. Yakin ada kesuksesan yang terus menjadi bagian hidup kita. Jangan sekali-kali memiliki karakter seperti sosok seorang Saul ini. Dengan rasa irinya, maka akan memunculkan amarah dan kebencian. Dengan rasa iri yang ada padanya memunculkan dendam. Karena dengan demikian, perbuatan yang demikian akan membawa kehancuran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Saul dalam bacaan kita di saat ini. Dikatakan bahwa dengan tombak yang ada padanya, ia berpikir bahwa dengan menancapkan Daud ke dinding dalam bacaan kita tadi, bahwa Daud tidak akan merebut tahta yang ada padanya. Tetapi ia tidak berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan yang dialami oleh sosok seorang Daud ini justru karena Tuhan yang menyertai. Karena itu saudara-saudara, dalam segala jalanmu, Amsal pasal 3 ayat 6 katakan, akuilah dia maka ia akan meluruskan jalanmu. Libatkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena dengan demikian, ketika Tuhan sekali lagi di pihak kita, siapakah yang akan melawannya? Karena itu, sebagai sosok seorang yang ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan, sekali lagi kuncinya adalah libatkan Tuhan di dalamnya. Miliki keyakinan bahwa Tuhanlah yang menyertai. Tuhan yang akan memberkati setiap perjalanan dan juang kehidupan kita. Dengan polosnya

sosok seorang Daud ini melayani Saul tanpa harus ada rasa marah dan dendam. Ia memperlakukan Saul sebagai raja yang wajib dihormati dan dihargai oleh rakyatnya. Karena ketulusan Daud inilah yang menyebabkan ia selalu disertai Tuhan sehingga keberhasilan terus menjadi bagian kehidupannya. Walaupun banyak orang yang terkadang bersikap curang dan licik untuk meraih banyak keuntungan, tetapi marilah dalam menjalani kehidupan ini bercermin dari sosok seorang Daud, milikilah sikap yang penuh dengan ketulusan hati, mampu menjaga hati tetap bersih, jujur dan tidak berpura-pura. Karena ketika kita memiliki hal yang demikian, kita pasti akan meraih keberhasilan. Walaupun mungkin nantinya ada segelintir orang yang punya rencana yang tidak baik terhadap kehidupan kita, mungkin dihina, diabaikan. Namun yakin percaya ketika kita terus melibatkan Tuhan di dalamnya, maka keberhasilan akan menjadi warna kehidupan kita. Karena orang yang iri, dengki dan tidak jujur sepertinya akan menang di awal, namun itu hanya sesaat saja. Karena pada nantinya mereka akan menuai apa yang telah ditabur. Sementara bagi orang yang tulus, tentunya sebagaimana keberhasilan Daud, itu juga yang akan menjadi keberhasilan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini dari ayat 14, kita memiliki keyakinan bahwa keberhasilan yang dialami oleh Daud akan menjadi bagian kehidupan kita karena ketulusan sosok seorang Daud yang membawa dia kepada puncak keberhasilan dan kesuksesan. Daud akhirnya menjadi seorang raja yang diurapi. Semoga firman Tuhan di pagi ini terus memotivasi kita untuk terus memiliki kerendahan hati, setia, jujur, penuh ketaatan dan kesetiaan, melibatkan Tuhan dalam segala laku kehidupan kita, dalam segala tugas tanggung jawab kita. Maka disanalah keberhasilan dan kesuksesan yang menjadi warna hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, ketika di pagi ini dalam kesibukan dan tanggung jawab masing-masing kami, Engkau memberikan waktu dan kesempatan yang terindah bagi kami untuk boleh ada dalam persekutuan yang memuji, memuliakan kebesaran namamu lewat belajar dari kebenaran firmanmu. Biarlah berkat kebenaran firmanmu di pagi ini ya Tuhan terus menjadi kekuatan iman pengharapan kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firmanmu, sesuai dengan kehendakmu, bercermin dari dua karakter atau sosok lewat kebenaran firmanmu ini ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk mencontohi, meneladani karakter seorang Daud yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketulusan, tanpa iri hati, amarah dan dendam, karena keyakinan Tuhan yang menyertai kehidupannya membawa dia kepada keberhasilan. Kami pun memohon kiranya karakter sosok seorang Daud ini menjadi bagian kehidupan kami, pendengar setia program Mutiara Pagi di saat ini. Karena itu kami berdoa, bentuklah karakter kepribadian kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Anugerahkanlah hikmat-Mu, ketulusan hati kepada kami untuk memiliki kerendahan hati, agar dalam menjalani hidup ini ya Tuhan, ketika kami memiliki kerendahan hati, kami percaya Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Karena itu diberkati pendengar setia program Mutiara Pagi yang terus setia mendengarkan sabda kebenaran firman. Mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka untuk ada dalam kehidupan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berkati masa lanjut usia yang mereka jalani, diberkati kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Anugerahkan pula kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu, sehingga masa lanjut usia yang mereka jalani terus mendatangkan berkat dan sukacita. Walaupun secara fisik mulai mengalami kekurangan, keterbatasan, tetapi kami mengimani ya Tuhan,
iman mereka semakin dikuatkan dan dikokohkan. Karena itu setiap perjalanan hidup para orang tua yang sudah lanjut usia dalam karya tugas tanggung jawab mereka, kami taruhkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ketika saat ini mereka mungkin ada dalam keadaan kurang sehat, kami pun tetap berdoa biarlah Tuhan melalui segala usaha upaya pengobatan yang mereka lakukan, Tuhan akan memberkati, memberikan berkat kesembuhan. Sehingga hari-hari hidup yang dijalani bersama anak-anak cucu terus diwarnai dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Begitu juga di tengah hidup rumah tangga keluarga masing-masing kami, Tuhan mampukan kami untuk terus berjuang menjaga keutuhan rumah tangga, meraih keberhasilan, kesuksesan, menikmati keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Jadikanlah kami sebagai suami istri yang taat dan takut akan Tuhan, terus hidup setia, jujur, penuh ketaatan, kesetiaan untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan, sehingga janji ikrar untuk hidup selama-lamanya tetap terpatri dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Dalam tanggung jawab ketika kami diberi kehadiran anak-anak dalam rumah tangga dan keluarga, mampukanlah kami menjadi figur orang tua, papa, mama yang bertanggung jawab, terus mendidik, membentuk karakter anak-anak kami sebagaimana kerinduan dan harapan bersama. Karena itu mampukanlah kami menjadi orang tua yang patut dicontohi, diteladani dalam segala hal, teristimewa iman kepada Tuhan. Sambil setiap pelaksanaan tugas pekerjaan yang kami lakukan, yang Tuhan tetapkan, percayakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kemampuan untuk terus berkarya, melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya, bercermin dari sosok seorang Daud. Biarlah Tuhan yang memampukan kami dengan penuh rasa tanggung jawab, ketulusan hati untuk melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang kami harus lakukan. Seberat apapun itu ya Tuhan, ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya, kami sungguh mengimani pekerjaan itu akan terasa ringan dan boleh dilalui dan dikerjakan dengan penuh sukacita iman. Karena itu diberkati setiap pelaksanaan tugas pekerjaan kami, diberkati apa yang menjadi kerinduan, harapan di masa yang akan datang, sehingga semua yang kami rencanakan untuk kami lakukan diberkati oleh Tuhan, diperkenankan untuk kami lakukan. Diberkati juga kehidupan bersama saudara bersaudara, kakak beradik, kiranya tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap berjuang bersama menjaga tali persaudaraan tetap terpelihara dalam kerukunan dan kedamaian. Dijauhkan dari amarah, kebencian, dan iri hati. Karena bercermin dari sosok seorang Saul, Raja Saul dalam bacaan kami saat ini, kebencian, iri hati, amarah, dan dendam membawa kami kepada kehancuran. Jauhkan itu semua dari kehidupan kami sekalian. Diberkati juga ya Tuhan kehidupan anak-anak kami. Dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa kanak-kanak, dalam masa muda, masa remaja, masa muda mereka, Tuhan kiranya tetap menjadi penolong bagi kehidupan anak-anak kami. Bahkan melalui belayan cinta kasih kami sebagai orang tua, mampukanlah kami untuk membawa kehidupan anak-anak kami kepada jalan kebenaran. Mampukanlah kami untuk terus menuntun mereka kepada kehendak Tuhan. Ketika anak-anak kami dalam perjuangan meraih masa depan yang gemilang, kami taruhkan perjuangan mereka pun ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bagi anak-anak kami yang sementara studinya, baik dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Tuhan memberikan roh kepandaian, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga keberhasilan, kesuksesan untuk meraih masa depan yang gemilang boleh menjadi bagian hidup anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang ada bersama-sama dengan kami, maupun anak-anak kami yang sudah melangkah di luar daerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Dimanapun mereka melangkah, Tuhan kami percaya Engkau yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjuangan hidup anak-anak kami. Mereka yang berjuang untuk meraih masa depan yang gemilang, kami percaya Tuhan berkat kasih setia-Mu, Engkau yang akan menyertai, bahkan Engkau menjadi perisai bagi kehidupan anak-anak kami. Dijauhkan mereka dari tawaran-tawaran dunia yang terkadang menggiurkan kehidupan mereka. Kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki keyakinan bahwa dengan berjuang melibatkan Tuhan di dalamnya, keberhasilan terus menjadi warna hidup mereka. Ketika mereka ada dalam suasana yang terkadang menggiurkan untuk mereka alami, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada anak-anak kami, sehingga dengan hikmat-Mu mereka boleh bertindak dan bersikap bijaksana mana yang baik untuk dilakukan,
mana yang jahat untuk dijauhi. Karena itu perjuangan hidup anak-anak kami, kami letakkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Bagi anak-anak kami mungkin yang sudah sementara bekerja, menikmati hasil pekerjaan mereka, Tuhan juga tetap memberkati, menjaga, melindungi anak-anak kami. Sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan. Anak muda yang terus ada pada jalan kebenaran. Karena itu kehidupan mereka kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Sambil pun kami berdoa ya Tuhan, bagi pendengar setia yang mungkin saat ini dalam pergumulan karena sakit, penyakit, karena berduka cita, atau dengan berbagai himpitan hidup yang dialaminya ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang akan menjamah kehidupan mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan hidup yang mereka alami. Karena itu seluruh keberadaan pendengar setia program Mutiara Pagi di mana saja mereka berada yang sudah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu di saat ini, kami taruhkan hidup mereka ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Sambil pun kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, NKRI yang kami cintai bersama-sama. Tuhan kiranya tetap memberkati bangsa dan negara kami, tetap melindungi kehidupan bersama sambil memberkati pemimpin bangsa dan negara ini. Sehingga dengan hikmat mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Dan terus berjuang bersama untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ya Tuhan, tanggung jawab kepemimpinan mereka kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Juga bagi pemimpin daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan jajarannya. Dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka ya Tuhan. Biarlah bercermin dari sosok Daud, mereka memiliki kerendahan hati, memiliki keyakinan bahwa dalam pelaksanaan tugas Tuhan yang menyertainya, sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi warna kehidupan mereka. Jauhkan dari karakter seperti Saul yang terus mengalami kebencian, rasa iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Jauhkanlah itu semua dari pemimpin-pemimpin yang ada di daerah kami. Tapi bentuklah karakter kepemimpinan mereka menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Sehingga membawa kehidupan kami yang ada di bumi Porodisa ini dengan segala hal yang menjadi kerinduan bersama ada keberhasilan, kesuksesan untuk boleh kami nikmati. Jauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki, tapi biarlah berkat keselamatan daripada-Mu ya Tuhan menjadi bagian kehidupan kami sekalian. Sambil kami berdoa untuk bumi yang kami pijak ini, baik secara bersama-sama secara global, Engkau yang memberkati bumi yang kami diami ini. Dijauhkan dari segala bencana, mara bahaya dan hal-hal yang terkadang membuat kami merasa ketakutan dan penuh kecemasan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah penguasa pemilik langit bumi dan segala isinya. Akan memberkati kehidupan kami, dijauhkan dari segala bahaya. Teristimewa bagi kami yang ada di bumi Porodisa ini. Yang saat ini tetap menantikan berkat curahan hujan untuk bumi yang kami pijak ini. Kami terus bermohon kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat hujan atas bumi Porodisa yang kami cintai ini. Setelah sekian lamanya kami ada dalam musim kemarau yang berkepanjangan, di mana-mana terjadi kebakaran lahan, di mana-mana terjadi kebakaran rumah tempat tinggal, kami percaya Tuhan dengan menaruh pengharapan kepada-Mu, kehidupan kami dipulihkan. Karena itu kami terus berdoa meminta belas kasihan kepada-Mu ya Tuhan, kasihanilah kehidupan kami. Kami hanya sebatas meminta tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu kami terus memohon biarlah berkat curahan hujan akan turun di bumi Porodisa yang kami cinta secara khusus dan pada umumnya di NKRI yang kami rindukan ini. Bumi yang kami diami pun dengan hasil kekayaannya pun ya Tuhan, kami terus menaruh pengharapan sehingga daripada itu ada berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu segala harapan dambaan kami pun kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, berdoa buat kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di RI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security dalam tupoksi masing-masing mereka. Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan hikmat sehingga
Dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, ya Tuhan, mereka terus memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki, sambil terus menciptakan kerjasama yang baik, komunikasi yang saling membangun, sehingga pelaksanaan tugas pekerjaan di lembaga penyiaran ini berjalan sebagaimana kerinduan dan harapan bersama. Baik hamba-hambamu yang sudah berada di studio saat ini dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, maupun mereka yang sudah berburu berita di lapangan, Tuhan tetap menyertai, memberkati setiap pelaksanaan tugas pekerjaan mereka, memberkati keluarga rumah tangga masing-masing mereka, sehingga kehidupan bersama tetap terberkati dalam rangkulan kasih sayang Tuhan. Program-program yang ada di RRI Pro Satu Talaut ini diberkati ya Tuhan, sehingga itu mendatangkan sukacita bagi seluruh pendengar dari setiap program-program yang ada, bahkan sarana-prasarana yang terkait di dalamnya boleh berfungsi sebagaimana mestinya atas kendali dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa, permohonan, pinta, harap kami kepadamu. Segala kerinduan, harapan kami, kami letakkan ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu, sambil kami memohon ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa, permohonan, syukur kami ini kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Amin.

0: Ya, penampu satu RRI Talau, demikian firman Kristus yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Norce Labiro MTL. Semoga menjadi berkat, sukacita, terlebih khusus kekuatan untuk Anda melakukan aktivitas Anda sepanjang hari ini, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan untuk melayani Bapa Tuhan Yesus Kristus di jemaat masing-masing. Kami ucapkan selamat melayani pekerjaan Tuhan. Dan saat ini juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Norce Labiro. Semoga Bapa Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati dan melindungi Ibu Pendeta bersama keluarga. Selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, kami mengajak Anda untuk beralih ke program Masatu Manado untuk mengikuti warta berita. Dan sambil menantikan di pukul 6, masih dengan kidung-kidung rohani kami hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu, Tuhan.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 11 Oktober 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat kemarau panjang, polusi emisi hingga maraknya kebakaran hutan dan lahan.
1: Kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat musim kemarau panjang yang memicu penumpukan partikel debu, polutan emisi kendaraan, hingga maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepala PPKLH DLH Manado, Leon, mengungkapkan bahwa fenomena langit mendung atau berkabut yang belakangan ini terjadi merupakan dampak dari akumulasi polutan di udara.
2: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
1: Meski pengujian laboratorium pada semester pertama menunjukkan kualitas udara Manado masih tergolong baik dan di bawah baku mutu, potensi penurunan kualitas udara tetap nyata jika aktivitas pembakaran terus berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker untuk mengantisipasi paparan debu dan polusi.
2: Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, kalau boleh masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar sampah, apalagi membuang itu puntung rokok di sembarang tempat, tanpa mematikan langsung buang, akhirnya dampaknya besar. Begitu juga terkait dengan pembukaan lahan. Kalau bolehnya tidak ada masyarakat yang mau buka lahan pembakar-bakar.
1: DLH Manado sendiri dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara semester kedua untuk memantau kondisi terkini di lapangan.
0: Festival Literasi Sulawesi Utara kembali digelar untuk kedua kalinya dengan menggandeng lebih banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga komunitas literasi dan seni.
1: Festival Literasi Sulawesi Utara kembali digelar untuk kedua kalinya dengan melibatkan lebih banyak penulis, komunitas, serta pegiat budaya dan kesenian. Pelaksanaan tahun ini menjadi bagian dari upaya penyelenggara untuk mengembangkan festival, termasuk memperluas jejaring dengan berbagai pihak di Sulawesi Utara. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Bara Prima, mengatakan pengembangan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya.
3: Tapi kali ini kita mengajak kolaborasi juga dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan juga, dan juga kita juga mengundang banyak sekali komunitas yang ada di Sulawesi Utara yang tentunya hari ini bisa dibilang kita bisa bertemu dengan banyak organisasi, komunitas juga di Sulawesi Utara. Dan nggak hanya literasi, di sini juga ada teman-teman pecinta budaya, pecinta kesenian juga. Jadi di sini bisa dibilang 3 hari yang penuh harapan sebenarnya, karena ini bisa menjadi pemantik untuk banyak masyarakat, banyak pihak juga bisa mensupport agar kegiatan ini tetap berlanjut.
1: Panitia juga menghadirkan sejumlah penulis dan ilustrator dari luar daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempertemukan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di luar Manado, dengan para penulis yang selama ini lebih mudah ditemui di kota-kota besar. Untuk kedepannya, penyelenggara membuka peluang agar festival tidak hanya berlangsung di Manado, tetapi dapat bergilir di kabupaten dan kota lain di Sulawesi Utara.
0: Pendengar, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse dan Lalu Lintas atas kinerja mereka.
4: Kapolres Tomohon, Ajun Komisaris Besar Polisi Novrial Alberti Kombo, memberikan apresiasi kepada Kasat Reskrim Ibtu Royke Mandiri dan Kasat Lantas Ibtu Heskia Tweje atas prestasi dalam ungkapan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pemberantasan knalpot brong di wilayah hukum Polres Kota Tomohon. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Tomohon dalam rangkaian apel pagi di lapangan apel Mapolres Tomohon. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan institusi atas kinerja dan dedikasi personil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, serta menjaga ketertiban masyarakat.
5: Itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan ada 2 pengungkapan terkait dengan BBM. Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot burung itu, sudah dilakukan penertiban dan penindakan, memang sudah dirasakan masyarakat, sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini. Kendaraan yang lalu-lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus. Itu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini. Karena ya ini sangat merasakan juga ya terkait dengan konsumsi gunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon, dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala.
4: Dalam arahnya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo menegaskan agar prestasi yang telah dicapai tidak membuat personil berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengungkap praktek penyelewengan BBM bersubsidi dan memberantas penggunaan knalpot brong. Selain Kasat Reskrim dan Kasat Lantas, penghargaan juga diberikan kepada Polsek Tomohon Tengah atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.
6: Miki Kodowati melapor.
0: 5 Oktober, Sulawesi Utara ditetapkan status tanggap darurat karhutla.
7: Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel. Tamengkel mengatakan status tanggap darurat karhutla di Sulawesi Utara sejak Senin 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
8: Tanggap karhutla dari pemerintah provinsi dimulai dari tanggal 5 Oktober tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan, tapi karena ada fenomena El Nino, sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMTG mungkin nanti November. Tolong berdoa supaya secepatnya musim penghujan.
7: Sementara itu, Ketua Tim Relawan Pemburu Api, Stephen Melonda mengatakan, karhutla yang terjadi di kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara, awalnya sudah mulai reda, namun dini hari kemarin kembali membara. Menurut Malonda, saat ini titik api terpantau di kaki Gunung Kelabat berada di Desa Laikit dan juga Air Madidi. Berdasarkan data selebaran karhutla, hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah terdampak.
0: Pemerintah provinsi telah berupaya maksimal dalam menangani karhutla yang terjadi di daerah Nyirmelambai, Sulawesi Utara.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Sulawesi Utara saat ini makin masif terjadi. Menanggapinya, Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus mengatakan, pemerintah provinsi tidak tinggal diam dengan permasalahan ini. Menurut Gubernur Julius, upaya penanganan karhutla di Sulut telah dilakukan maksimal.
9: Ya, kita kan tetap selalu upayakan ya. Darurat kita selalu sampaikan. Dan upaya-upaya kita lakukan terus. Memang ya, kita lihat sendiri lah kondisinya. Artinya ada geografi yang berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Kita punya lemah, jurang, pegunungan yang di mana alat-alat kita juga sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian, upaya yang kita lakukan tetap maksimal.
7: Dalam penanganan tangkap darurat karhutla di Sulut, masyarakat peduli yang tergabung dalam sejumlah tim relawan secara sukarela tanpa pamrih membantu pemerintah dan TNI Polri. Namun sayang, dalam penanganan karhutla di Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara, sejumlah tim relawan kabarnya telah menutup posko mereka meskipun api masih membara di gunung tertinggi di Sulut ini.
0: Bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR.
6: bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Stephen Tuwaidan menegaskan surat keterangan bebas TGR nantinya akan dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Minahasa Utara.
10: Dalam petunjuk teknis kita lihat itu hanya dipersyaratkan di saat dia terpilih. Tapi berarti tetap dia harus memiliki bebas TGR. Kalau yang bersangkutan benar-benar dia masih punya TGR, dia harus selesaikan. Karena ini kan tanggung jawab mutlak yang bersangkutan. Nah, ini pun ada beberapa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, kenapa misalnya TGR di desa ini hukum tua, tetapi kenapa ada keterkaitan juga dengan perangkat desa? Karena tidak untuk kemungkinan perangkat desa itu TPK, dia pelaksana kegiatan. Nah, oleh karena dia TPK, dia itu bertanggung jawab, karena kan dia yang menandatangani untuk proses kerjaan yang ada situ kan bertanggung jawab oleh TPK. Proses cair dan proses belanja dia yang tanda tangan.
6: Sementara itu, bagi warga sipil murni yang tidak pernah menjabat atau mengelola dana desa sebelumnya, Tuwaidan menyebut syarat bebas TGR tidak disyaratkan.
0: Sampantau, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, mengatakan penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
6: Batik merupakan kain Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi, diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Sampantau, salah satu pengrajin dan pengusaha batik di Sulawesi Utara, pun berharap penggunaan batik dapat digalakkan lagi oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda.
11: Batik ini bagus kalau bisa dipakai secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia dari semua golongan ya, artinya bisa dari bawah sampai atas, jadi tidak lagi terbatas semua kalangan juga. Jadi yang anak muda juga bisa memakai batik, tinggal bagaimana sekarang PR-nya adalah untuk desainnya sendiri kalau itu dijadikan ready to wear agar supaya bisa disenangi oleh kalangan muda.
6: Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga kelestarian batik baik dari segi pembuatan, motif maupun maknanya dengan cara mengajarkan teknik pembuatan batik kepada generasi muda, mempromosikannya hingga ke luar negeri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian batik.
0: Pendengar, komoditas kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan pemerintah serta memiliki peluang besar di pasar global.
12: Komoditas kelapa menjadi salah satu program unggulan pemerintah sekaligus memiliki peluang besar di pasar global. Permintaan terhadap kelapa terus meningkat seiring perubahan tren konsumsi masyarakat dunia. Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai pembukaan World Coconut Day 2006 di Manado Kamis 8 Oktober. Dia menjelaskan peningkatan permintaan tersebut terjadi di berbagai kawasan, mulai dari Tiongkok, negara-negara ASEAN, hingga India. Kondisi ini membuat komoditas kelapa semakin diminati dan menjadi peluang besar bagi Indonesia. Namun demikian, Zulkifli mengingatkan Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas kelapa. Salah satunya, sebagian besar tanaman kelapa yang ada saat ini sudah berusia tua sehingga produktivitasnya tidak lagi optimal.
13: Tapi problem dari kita, kelapa kita ini kan tua-tua dan banyak Tuhan yang tanam. Metinya juga gitu, kita tinggal mungut aja kan. Oleh karena itu kita harus bergerak cepat, mulai dari pembibitan perennis-perennis baru, karena kalau kelapa dalam kan lama, dia 6 tahun, 7 tahun. Jadi harus kita punya perennis baru, 3 tahun sudah bisa buah, pendek itu sudah bisa buah, dan buah juga banyak gitu. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand, Filipina dan lain-lain. Ini harus kita kejar.
12: Menurutnya, hilirisasi menjadi penting agar Indonesia tidak hanya menjual kelapa dalam bentuk komoditas mentah. Jika tidak segera dilakukan, produksi kelapa berpotensi lebih banyak dikirim ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah maksimal bagi petani dan perekonomian nasional. Pengembangan kelapa saat ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Danatara.
0: Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.
12: Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus mendorong program hilirisasi komoditas perkebunan, salah satunya kelapa, yang menjadi komoditas strategis nasional. Ditemui dalam Munas Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa, KOPEK 2, di Manado, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Mutiara Sari mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan penguatan hilirisasi kelapa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, penguatan dilakukan secara simultan mulai dari sektor hulu melalui peremajaan tanaman kelapa hingga pengembangan industri pengolahan di hilir. Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran APBN untuk peremajaan kawasan kelapa sekitar 151 ribu hektar. Alokasi ini menjadi yang terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
14: Dan ini alokasi yang terbesar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan itu akan kita lanjutkan di tahun depan karena ini masih menjadi program prioritas dari Kementerian Pertanian. Itu untuk komunitas kelapa. Dan secara simultan itu kita juga mendorong peran dari BUMN, itu salah satunya adalah PTPN. Jadi memang itu sudah ada komitmen-komitmen yang akan kita tuangkan di dalam draft impres nantinya, yang itu akan kita inisiasi. Itu salah satunya adalah untuk mendorong hilirisasi kelapa dengan pembangunan pabrik-pabrik. Itu sudah saat ini juga sedang bergulir untuk peraturan. Jadi kami juga mendorong juga saat ini yang tadi mungkin sudah disampaikan adanya kajian terkait dengan tata niaga kelapa.
12: Mutiara Sari pun menegaskan pengembangan hilirisasi kelapa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, pelaku usaha hingga petani. Keterlibatan banyak stakeholder dinilai penting agar program hilirisasi kelapa dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancar luaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Program Kemenkeu mengajar mendorong generasi muda untuk melek keuangan negara sejak dini.
15: Balai Diklat Keuangan Manado terus mendorong pengenalan literasi keuangan negara kepada masyarakat sejak usia dini. Salah satu program strategis yang dilakukan melalui Kemenkeu mengajar atau KM 11 dengan melibatkan pegawai Kementerian Keuangan untuk turun langsung ke sekolah-sekolah. Koordinator Daerah Kemenkeu Mengajar 11 Manado, Saryono, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya Kementerian Keuangan mengenalkan pengelolaan keuangan negara kepada generasi muda mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
16: Harapannya ini adalah memang mereka sedini mungkin sudah melek APBN, tahu seperti apa sih APBN dan lain-lain, dan program ini rutin setiap tahun ya, ini yang ke-11, berarti tahun ke-11. Nah ini barangkali informasi juga gitu ya, barangkali ada sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah kolaborator gitu, yang ingin kami datang untuk ngajar anak-anaknya, nanti bisa juga untuk mendaftar.
15: Ia pun mengajak sekolah yang berminat menjadi sekolah kolaborator untuk segera mendaftar, sehingga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap keuangan negara.
0: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 mengapresiasi inovasi kerupuk Kamasoi KKT Unstrat 149.
17: Pemerintah Kelurahan Kamasi 1 Kota Tomohon mengapresiasi inovasi mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu Universitas Samratulangi Angkatan 149 yang mengolah ampas tahu menjadi produk pangan bernilai ekonomi kerupuk Kamasoi. Lurah Kamasi 1 Yani Tumewu mengatakan kehadiran mahasiswa KKT Unstrat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup warga.
18: Kami mewakili warga masyarakat Kelurahan Kamasi 1 menyampaikan banyak terima kasih atas inovasi yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa mengenai dukungan dari pemerintah kelurahan, tentunya memudahkan adik-adik mahasiswa untuk melakukan inovasi dengan memfasilitasi untuk bekerjasama dengan warga masyarakat mendapatkan hal-hal yang baru lewat produk ini, dan tentunya diberikan keluasan agar dapat menciptakan produk-produk bukan cuma kerupuk tapi produk yang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17: Yani berharap inovasi mahasiswa KKT Unstrat tersebut dapat mendukung program pemerintah Kota Tomohon sekaligus menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan jiwa kewirausahaan setelah menyelesaikan studi.
0: Pria pasar bersehat di Manado bukan hanya tempat jual beli, tapi juga sebagai objek wisata panorama dan kuliner.
12: Posisi Pasar Bersati Manado yang terletak di antara dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno menjadikan tempat jual beli ini tidak hanya sekedar lokasi bertransaksi. Tidak semua yang datang ke Pasar Bersati mencari bahan belanja rumah tangga karena banyak kunjungan ke lokasi itu justru di areal kuliner tepat di bawah jembatan Soekarno. Oleh sebab itu banyak pengunjung lokasi sekitar food court dan dermaga pelabuhan lebih kepada menikmati panorama laut. Kepala Perumda Pasar Luki Senduk mengakui perkembangan Bersati ternyata menjadi semacam objek wisata kuliner dan panorama laut.
19: Pasar itu kalau bersih maka pengunjung akan nyaman, maka pasar akan lebih tertib, dan kita mau menjadikan Pasar Jengki Bersati ini bukan cuma sebagai kunjungan pasar tapi juga sebagai kunjungan wisata, karena di dekat pasar ini atau latar belakangnya bisa ada jembatan Soekarno. Banyak yang datang untuk ambil foto, sehingga betul-betul ini jadi tempat wisata juga. Kita buat pusat kuliner di bawah jembatan Soekarno.
12: Oleh sebab itu Perumda Pasar sangat menekankan pada kebersihan pasar dan ketertiban kenyamanan, karena sejauh ini Bersati adalah tempat jual beli sekaligus objek wisata di kota Manado.
0: Dan mengakhiri warta berita rangkuman Iktisar Berita sepekan pagi ini, kita ke informasi terakhir pendengar. Unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menangkap pencuri spesialis katalis knalpot kendaraan roda 4. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kanit URC Ibda Andros Hinur.
20: Silakan Pak Andros, mungkin bisa ceritakan dari modus mereka sampai mereka ditangkap. Silakan.
21: Ya, rekan-rekan media, terima kasih. Saat ini kami WRC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara mengamankan terduga pelaku pencurian spesialis katalis untuk mobil.
20: Ya.
21: Dan kebetulan beberapa waktu lalu mungkin rekan-rekan media juga ada monitor bahwa ada beberapa postingan di mana ada beberapa ambulans yang hilang di daerah Minahasa Selatan.
20: Iya, iya, iya.
21: Bisa dilihat di postingan Minahasa Selatan, Bolmong, dan di Manado juga ada. Nah, sindikat ini memang saya sebut sindikat karena sudah ada beberapa orang itu spesialis untuk mengambil katalis seperti ini yang ada di dalam
20: knalpot.
21: Dan barang ini dijual. Di sini dijualnya 2 juta sekian. Dan di Jakarta, ketika dikirim Jakarta jadi 4 juta sekian. 2 juta setengah jadi 4 juta setengah.
20: Dan, walaupun bekas itu ya Pak ya?
21: Ini baru semua.
20: Oh baru ya?
21: Ya. Jadi ini di dalam posisi ada di dalam mobil. Nah ada beberapa video viral mungkin yang bisa
20: dia
21: lihat di medsos. Ada beberapa yang sudah dibagikan di medsos.
20: Oke.
21: Untuk lanjut. Caranya sendiri mereka menggunakan 4 kunci ini. Jadi 4 kunci ini mereka mendekati mobil tersebut. Ada yang menjaga dan ada yang bertugas langsung mengeksekusi. Ada yang jadi driver.
20: Total pelaku Pak?
21: Pelaku di sini ada 3 dan 1 untuk terduga untuk penadahnya. 3 orang untuk eksekutor dan 1 penadah.
20: Iya.
21: Dari luar daerah yang khusus datang ke sini untuk membeli
20: ya. Berarti sudah komunikasi ya.
22: Modus apa, Pak?
20: Modusnya?
21: Modus yang digunakan tetap mereka adalah materi ini dijual dan mereka random. Jadi di mana mereka dapat mobil yang aman, di situ mereka
20: eksekusi. Oh, dia.
21: Pakai topi. Kami amankan kemarin sama-sama dengan penadah. Jadi juga masih didalami untuk yang bersangkutan. Tapi yang jelas yang satu itu penadah.
20: Oke. Hasil.
21: TKP-nya sendiri ada sekitar 40 sampai 50 dari pengakuan mereka.
20: Manado semua Pak?
21: Manado, Minsel, dan Bolmong.
20: Bolmong.
21: Okay. Untuk yang bersangkutan yang kami lakukan tindakan tegas pada saat tadi pengembangan mencari barang bukti, mencoba melarikan diri. Itu yang bersangkutan sendiri sudah merupakan residivis. Jadi saat tadi pengembangan kami lakukan tindakan tegas dan terukur.
20: Salah satu Pak ya, bukan tiga-tiga yang
21: tersebut.
20: Oke, dari hasil yang mereka curi ini mungkin ada duitnya. Duitnya untuk apa?
21: Kata nah, mereka? Kalau dari pengakuan bersangkutan ya untuk poya-poya.
20: Untuk poya-poya ya. Oke.
22: Bisa ada sindikat lain juga Pak ya, orang-orang yang
21: terlibat. Itu yang masih kami dalami rekan-rekan. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau
1: himbau untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Jadi untuk agar lebih berhati-hati parkir kendaraan ataupun mobil di tempat-tempat umum agar berhati-hati. Dan untuk pelaku di luar sana kami memberikan warning.
2: Oke.
1: Akan jadi seperti ini. Kami akan lakukan tindakan tegas.
2: Pak Andros Kang Kani juga ada beberapa kasus pencurian yang kami ikuti di media sosial dan di berita. Itu pelakunya yang sudah disebutlah residivis, mereka mendapat tindakan tegas dan terukur hanya di satu titik, selalu di BT saja. Kenapa tidak pernah pindah di tempat lain? Apakah itu memang diajarkan atau memang para detektif ini sudah memang bidik hanya di situ saja? Mungkin apa tidak bisa di tempat lain biar supaya lebih gerah, lebih sasaran lah. Iya, lebih sasaran.
3: Ya Pak Mek, biarpun karena seperti ini, yang kita musuh, bukan musuh, yang kita tidak suka adalah kelakuan mereka.
2: Iya, itulah.
3: Bukan orang.
2: Iya.
3: Selama itu bisa menjadi pengajaran ataupun bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan punya kesempatan itu. Setiap orang satu kelas punya kesempatan dari itu. Jadi, selama itu masih bisa mereka berubah ya.
2: Tapi ada kemungkinan ada juga beberapa pelaku, begitu sembuh mereka lakukan lagi.
3: Ya, itu ya. Yang titik jelas. Disebutnya residivis yang harus memang
2: yang harus
3: sangat dilakukan tindakan tegas.
2: Oke, itu saja. Terima kasih, Pak.
3: Makasih, Pak.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Katanya riset banyak, tapi kenapa banyak pelaku usaha nggak pernah ngerasain hasilnya?
1: Ya, itu mungkin karena banyak riset berhenti hanya di jurnal. Kamu udah dengar belum? Ada program pendanaan hilirisasi riset 2025 yang diluncurkan oleh Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Dijen Riset dan Pengembangan.
0: Hah? Itu program untuk apa ya?
1: Itu salah satu program untuk bantu riset jadi prototipe yang bisa dipakai di industri, UMKM, masyarakat, atau bahkan pemerintah daerah. Jadi hasil risetnya bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi banyak orang.
0: Kalau gitu, riset bisa bantu olah sumber daya lokal jadi produk unggulan juga dong.
1: Iya, betul. Supaya sumber daya alam kita gak cuma dijual mentah, tapi punya nilai tambah di dalam negeri. Yuk kita dukung riset yang berdampak nyata, program pendanaan hilirisasi riset 2025 dari kampus untuk industri demi kemajuan negeri.

Ya, Prangga, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini masih saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Talaut. Itu tadi kidung-kidung rohani sudah kami hadirkan untuk menemani Anda semua. Semoga bisa menghibur Anda di tengah kesibukan yang saat ini sedang Anda lakukan ya, terlebih khusus untuk para pendengar kami yang ada di pasar-pasar tradisional, baik itu ada yang di Kota Melongwane, di Beo, di Lirung, Mangaran, di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga Anda pun terhibur dengan kidung pujian yang baru saja kami hadirkan untuk menemani Anda semua di pagi hari ini. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dengarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi untuk sejumlah wilayah di perairan Sulawesi Utara termasuk perairan Kepulauan Talaut. Berdasarkan kondisi sinoptik, angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 8-20 knot. Dan kondisi tersebut berpeluang menimbulkan gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang di perairan Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, perairan selatan Sulawesi Utara serta Laut Maluku. Ya, pendengar, masyarakat pesisir nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim sebelum melakukan aktivitas pelayaran.

Ya, selanjutnya pendengar, Bupati Kepulauan Talaut Welly Tita menghadiri pada pembukaan Indonesia Menyembah di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2026 yang berlangsung di GPDI Irene Beo pada kemarin Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Talaut, Bupati juga didampingi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sejumlah kepala perangkat daerah serta staf khusus Bupati. Pendengar Plus 1, dalam sambutannya, Welly Tita mengapresiasi pelaksanaan Indonesia Menyembah yang menjadi wadah bagi umat Kristen untuk memperkuat iman melalui doa dan pujian kepada Tuhan. Menurut Bupati, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda keagamaan, tetapi juga momentum untuk menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta memohon penyertaannya bagi bangsa Indonesia dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Pendengar Plus 1, Bupati berharap pelaksanaan ibadah selama 25 jam tanpa henti itu dapat membawa berkat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan antara gereja, para pelayan Tuhan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Bupati juga mengharapkan semangat persatuan yang dibangun melalui kegiatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mendukung pembangunan daerah serta mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaut yang lebih baik.

semuanya berakhir sama. Pendengar, saat usia 40 tahunan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah sama saja. Malah beberapa orang yang pendidikannya tak tinggi dan tak terlalu berprestasi justru punya lebih banyak uang. Saat usia 50-an, cantik dan jelek sama saja. Tak peduli seberapa cantiknya Anda, di usia itu kerutan, dark spot, kulit kendur tidak bisa terus Anda sembunyikan dengan gincu dan bedak. Saat usia 60-an, posisi tinggi dan posisi rendah sama saja. Setelah semua pensiun, tak perlu lagi menghindari bosmu. Saat usia 70-an, rumah besar dan rumah kecil sama saja. Tulang sendi lutut dan kaki Anda semakin tua, semakin sulit untuk bisa bergerak. Sekarang Anda cuma butuh ruang kecil untuk bisa duduk. Saat usia 80-an, punya uang dan tidak punya uang sama saja. Saat itu uang tak lagi bisa membeli steak yang lezat, gulai, rendang, dan lain-lain, karena tubuh tak lagi butuh dimasuki banyak makanan. Lidah sudah tak punya rasa, dan Anda tak bisa lagi ke tempat di mana Anda bisa menghabiskan uang. Saat usia 90-an, tidur dan bangun sama saja. Karena setelah bangun, Anda tetap tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Saat ajalmu tiba, kaya dan miskin sama saja. Anda hanya akan memakai satu peti jenazah plus dimasukkan ke dalam tanah yang ukurannya sama. Orang-orang akan menangisi Anda kemudian melupakannya, karena mereka sudah dipenuhi oleh persoalan hidupnya masing-masing. Pendengar, oleh karena itu, semasa hidup janganlah terlalu tinggi hati atas apa yang dimiliki, karena Anda akan berakhir sama. Jangan terlalu keras mencari materi, karena pada akhirnya Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi, nikmatilah saja hidup ini bersama orang-orang terdekat.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya, perangkat selanjutnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaut, Stella F. Bentian, menghadiri pengukuhan pengurus tim pembina posyandu Kabupaten Kepulauan Talaut yang dirangkaikan dengan pelantikan penjabat kepala daerah dan kepala desa antar waktu pada kemarin Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kepulauan Talaut. Kehadiran Kadiskom Info menjadi bentuk dukungan perangkat daerah terhadap penguatan peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Bentian mengatakan penguatan posyandu diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa, pelayanan dasar diharapkan semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bumi Porodisa. Selanjutnya, mendengar Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menghadiri sekaligus membuka secara resmi konsultasi Komisi Pelayanan Remaja Sinode KPRS Gereja Masehi Injili di Talaut di tahun 2026. Kegiatan yang bertempat di Gemita Jemaat Sion Taruhan ini diikuti sebanyak 158 peserta dari 93 utusan jemaat sekabupaten Kepulauan Talaut. Kehadiran Bupati Weli Tita yang didampingi Ketua TPPKK Heni Tita Hong Widjoyo, jajaran Kepala Dinas Badan serta staf khusus Bupati menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembinaan generasi muda gereja di bumi Porodisa. Ya, pendengar, dalam sambutannya, Bupati Weli Tita menegaskan bahwa konsultasi tahunan ini bukan sekedar agenda rutin untuk mengevaluasi dan merancang program kerja. Lebih dari itu, forum ini juga menjadi wadah strategis dalam mendampingi remaja menghadapi tantangan zaman. Bupati pun mengatakan konsultasi ini harus mampu membina karakter remaja agar memiliki iman yang kuat, berintegrasi, dan mampu memanfaatkan potensi dan teknologi secara positif. Saya berharap forum ini melahirkan program pelayanan yang realistis, inovatif, dan menjawab kebutuhan remaja saat ini. Sementara itu, Ketua KPRS Gemita, Penatua Hailena Sarendeng, mengapresiasi kehadiran jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, dan menurut Hailena, kehadiran pemerintah menegaskan komitmen dari sinergi bersama gereja dalam membina mental serta karakter generasi muda Kristen di Talaut.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubratul Indonesia latazalu maujudah.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
1: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
0: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu nggak arti dari lagu ini?
1: Kayak kita harus kuat ya, Bu. Walau hidup kadang nggak baik.
0: Benar. Dan tahu nggak, Nak? Di hidup yang kadang nggak baik ini, kita punya bekal penting. Namanya Pancasila.
1: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
0: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat nggak?
1: Ingat dong. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua,

0: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi nak, yang paling penting nih Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Maksudnya Bu?
1: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
0: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah itu amalan sila ketiga kan?
1: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
0: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
1: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
0: Hidup Pancasila!
1: Hidup Pancasila!

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: monitoring buat tindak-tindak.
1: Curhat Bu Siska.
2: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa

bisa lebih hijau, dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah, misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian, itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.